0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedagin Kota Tanjung Pinang ini masih melakukan identifikasi ya untuk mengetahui penyebab utama antrian panjang bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap proses penyaluran solar bersubsidi di lapangan. Nah, ini berdasarkan pantauan pada Ahad kemarin, antrian kendaraan di sejumlah SPBU Tanjung Pinang ini masih terlihat mengular panjang hingga ke jalan utama. Kondisi ini juga turut mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada ruas jalan yang memiliki lebar yang terbatas. Kepala Desa Dagin Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan pihaknya ini sudah menerjukan tim untuk mengumpulkan data sekaligus mengidentifikasi kondisi penyaluran solar bersubsidi. Nah, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Nah, ini pengawasan difokuskan pada ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi dan pemeriksaan mencakup kesesuaian transaksi pada nozzle, kepemilikan full card, terus juga verifikasi nomor polisi kendaraan, terus juga penerapan batas kuota harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan SPBU mematuhi regulasi distribusi solar bersubsidi. Hal ini juga termasuk ketentuan batas maksimal 60 liter per hari bagi kendaraan angkutan barang berupa truk dengan 6 roda ataupun lebih. Nah, hasil pemantauan dan identifikasi di lapangan saat ini sedang disusun sebagai bahan evaluasi untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah, dan hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan juga pihak Pertamina. Kalau udah ngantri nih, Wak, panjang, jalan sempit.

Aku nak kahwin. Itu lagu dari siapa? Si Raja Kapoor, saudara perempat ni. Aku nak kahwin. Aku nak kahwin. Sudahlah. Kau dah ada tu. Nak nambah. Kalau sanggup, tak apa juga. Okey, saudara perempat, dah jam 7.18 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Saya Syahrudin Aznam. Masih akan temankan saudara perempat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan suasana pagi ni masih berkabut. Pedih mata, ya Allah, hai. Hujanlah, ya Allah, mudah-mudahanlah cuaca yang hujan hari ini, saudara perempuan, ya. Nanti kita sampaikan perakiran cuaca dari BMKG. Saya nak sampaikan maklumat berikutnya ini tentang AI. Media pembelajaran lewat AI sekarang ini memang masih sangat menggema, saudara perempuan, ya kan. Cara belajar siswa zaman sekarang itu sudah semakin akrab dengan teknologi. Mereka menggunakan media digital dan juga kecerdasan buatan yang membuat prosesnya terasa lebih mudah. Tengok macam mana, tantangan tak ada pula ya. Banyak tantangan di AI itu, sudah membaik banyak tantangan. Kalau tak salah ketik, nanti ujungnya dapatnya yang tak sedap juga gitu ya. Nah, ini dari sebuah data dilansir dari Goodstat. Ini laporan Organization for Economic Cooperation and Development lewat assessment-nya. Program for International Student Assessment 2025 yang dirilis pada 8 September lalu 2006, hasilnya itu sebanyak 53% siswa Indonesia itu masih menggunakan AI untuk membantu belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Erlangga Unair, Tuti Budi Rahayu, mengatakan kemajuan teknologi komunikasi ini memang memudahkan ya, apalagi untuk proses belajar. Tapi kemudahan ini, saudara perempat, dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar secara serius dan mendalam. Nah, ini tantangannya, saudara perempat, ya kan. Nah, peluang perbaikan sistem pendidikan juga. Nah, melalui kacamata sosiologi pendidikan, ini dinilai bahwa skor PISA ini tidak hanya menggambarkan kemampuan tiap siswa saja, tapi juga mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia itu secara keseluruhan ya. Nah, lingkungan sosial siswa yang tentunya banyak tantangan ini punya peranan yang penting juga. Mulai dari mak bapaknya, ya kan? Keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Ini harus saling bersinergi dengan sama-sama menyediakan dukungan materi serta pengetahuan yang bermakna bagi peningkatan kualitas belajarnya. Kalau di rumah, keluarga berperan memberi dukungan belajar pada anak. Sementara itu kalau iklim belajar di sekolah juga, ini perlu mendorong siswa tuh berpikir kritis, ya. Yeah? Jangan apa-apa tanya AI, sikit-sikit tanya AI, sikit-sikit tanya AI. Bila nak kreatifnya, ya yeah, kan? Dan kreatif ini lewat kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi untuk membentuk siswa yang berkualitas. AI itu bisa digunakan sebijak mungkin. Kalau terlampau malas kita sedar perempat, ujung-ujungnya AI bila kita nak faham,

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Ujung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Promor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bisa bilang bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dan beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa? Why? Yeah. Nah, tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Nah, banyak lulusan mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan. Ya, persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Mana 19 juta pekerjaan dia? Lapangan pekerjaan 19 juta tu. Mudah-mudahan terwujud lah ya. Nah, saudara perempuan, ini ada banyak studi yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri ya di berbagai negara berkembang. Nah, kesenjangan ini dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis ya dibandingkan dengan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Nah, perusahaan cenderung cari kandidat dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, komunikasi serta pengalaman nyata yang relevan dibandingkan dengan nilai akademik semata. Nah, kalau di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Dan ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai dengan jurusan. Nah, meskipun demikian, saudara perempuan, sebagian lulusan justru melihat kondisi ini sebagai peluang ya untuk mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan baru bahkan ya di luar bidang akademik mereka. Nah, fleksibilitas ini dianggap jadi kunci penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tak terduga saat ini. Alangkah bijak, alangkah bagus lagi, ciptakan lapangan kerja, enak ya kan?

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sedara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101.3 MHz dan RRI.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, mengeluh merupakan hal yang wajar ketika seseorang sedang menghadapi masalah, merasa lelah ataupun mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Namun jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan mengeluh dapat membuat seseorang lebih fokus pada masalah dibandingkan mencari jalan keluarnya. Menghentikan kebiasaan mengeluh bukan berarti kita harus memendam semua perasaan atau berpura-pura selalu baik-baik saja. Justru perlu belajar mengenali apa yang sedang dirasakan, kemudian mengubah keluhan menjadi langkah yang lebih positif. Ketika menghadapi masalah, coba untuk bertanya kepada diri sendiri apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Menjadi pribadi yang dipercaya merupakan salah satu kualitas penting dalam kehidupan. Kepercayaan tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui sikap dan perilaku yang dilakukan secara konsisten. Seseorang akan lebih mudah dipercaya ketika mampu menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. Kepercayaan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menepati janji, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, dan tidak mengingkari perkataan. Ketika harus mengatakan akan melakukan sesuatu, maka berusahalah untuk betul-betul melaksanakannya. Sebab konsistensi antara ucapan dan tindakan menjadi salah satu dasar utama dalam membangun kepercayaan. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101,3 MHz, Penompar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, Polresta Tanjung Pinang bentuk posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Nah, nih, saudara perempat, Polresta Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau melalui Satuan Reserse Narkoba ini membentuk posko bebas narkoba di Kelurahan Kampung Bugis dengan memanfaatkan fasilitas taman bacaan di wilayah setempat. Kepala Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian mengatakan posko ini akan jadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif ya, mulai dari edukasi, sosialisasi hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Nah, berdasarkan hasil pemantauan kepolisian di Kampung Bugis dalam 3 tahun terakhir ya, ini terjadi penurunan kasus narkoba. Kondisi kawasan pesisir di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini juga diklaim relatif kondusif. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran posko bebas narkoba di Kampung Bugis ini semakin memperkuat peran kepolisian, pemerintah hingga masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, Kampung Bugis juga itu sudah ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba oleh Polresta Tanjung Pinang bersama BNN sejak 2023. Nah, sementara itu, Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik pembentukan posko ini di wilayah kerjanya. Beliau menegaskan pemerintah kelurahan mendukung penuh pelaksanaan program pencegahan peredaran narkoba yang menjadi tugas bersama semua pihak terkait termasuk masyarakat. Jangan coba-coba, wah.

Gentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.

Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, mewujudkan kampung bebas narkoba dimulai dari kepedulian bersama. Nah, saudara perempat, narkoba ini masih jadi persoalan yang sangat serius sih di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan perhatian seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya itu bukan hanya merusak kesehatan dan masa depan pengguna, tapi juga mempengaruhi keharmonisan keluarga, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda. Lantas, saudara perempat, bagaimana sebetulnya cara mewujudkan kampung yang bebas dari narkoba? Yang pertama, saudara perempat, ya, itu dimulai dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada anak-anak sejak dini. Yang kedua, tingkatkan kepedulian masyarakat gitu ya. Jangan pula sampai itu bukan anak aku, bukan saudara aku, serah dia lah. Tetap peduli nampak ya. Nah, saudara perempat, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh warga ini perlu bekerjasama menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat. Kepedulian itu dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, diskusi warga, kegiatan keagamaan, olahraga, ya, serta aktivitas positif yang melibatkan generasi muda. Tapi saudara perempat, narkoba ini sasaran bukan hanya generasi muda, semua umur diembat dia, ya kan? Ini berikan ruang juga bagi anak muda untuk berkembang. Jangan apa-apa, alah, budak muda sekarang apa tahu. Itu ya kan? Nah, generasi muda itu perlu mendapatkan kesempatan ya untuk menyalurkan bakat mereka dan energinya melalui kegiatan olahraga, seni, kewirausahaan, pendidikan dan juga kegiatan sosial. Yang berikutnya, jangan takut melaporkan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba melalui jalur yang tepat. Jadi masyarakat itu dapat berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, perangkat desa ataupun kelurahan, serta pihak kepolisian dan juga BNN. Informasi itu hendaknya disampaikan secara bertanggung jawab ya, tanpa main hakim sendiri, menyebarkan identitas seseorang tanpa dasar atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Yang terakhir, dukung pemulihan bukan hanya memberikan hukuman sosial ya. Warga yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba itu membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk juga akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi. Hindari stigma dan berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kehidupan serta kembali berperan positif di tengah masyarakat. Kita sama-sama manusia.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tradisi sopan santun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita semarakkan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan standar media sosial yang sekarang ini saudara perempuan boleh kita lihat, tengok sama-sama bagaimana tutur kata bahasa di sosial media ini begitu mengguncang ya. Nah, kebiasaan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar ya. Nah, sopan santun kalau dalam budaya Melayu ini jadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga. Ini penting sekali saudara perempuan. Jangan malu untuk mengaku orang Melayu di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut serta menjaga adab dalam pergaulan ini merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dan bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Dan nilai ini saudara perempuan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama, sekaligus juga menjaga keharmonisan sosial. Nah, tidak hanya dalam komunikasi, sopan santun Melayu juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersama, hingga tata cara menghadiri acara adat. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap, menghormati aturan, dan memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi. Nah, di tengah perkembangan zaman modern, nilai sopan santun ini dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Arus globalisasi dan perkembangan media sosial ini membuat generasi kita juga menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, pelestarian nilai adab dan kesantunan menjadi penting agar budaya Melayu tidak kehilangan jati diri. Saudara perempat, ya kan? Ha. Apa tanda laku yang santun maruah diri membawa tuah? Apa tanda sebaik pantun madah berisi dengan petuah? Apa tanda diri yang santun lidah terjaga dari yang hasad? Apa tanda negeri bertamadun maruah budaya berpancang adat?

dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian saya Syahrudin Azdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
6: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Prompat dimanapun Anda berada. Di siang hari ini tentunya saya Adi Yohana hadir kembali. Temankan Anda pada segantang lada tengah hari edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai sajian yang menarik dan juga penuh makna. Seperti biasa saudara Perempat, hari ini kita akan temankan saudara pada rangkaian acara dimulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program Jelajah Kepulauan Riau. Kemudian dilanjut dengan Sembang UMKM nanti pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selepas itu pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ada juga Blese. Temankan waktu rehat sedara ya di tengah hari nanti. Dilanjut nanti pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara. Serta akan kembali lagi pada Blese di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara Pro 4 tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau, di mana kita akan membahas suatu ragam kuliner khas Kepulauan Riau, yaitu kue bangkit. Ya, kue bangkit ini manisnya tradisi kue Melayu yang menjadi salah satu penganan tradisional yang memiliki tempatnya tersendiri dalam kuliner Melayu. Dia memiliki bentuk sederhana dengan ukuran yang kecil, tetapi cita rasanya mampu menghadirkan kenangan tentang suasana rumah dan juga sajian yang biasa ditemui dalam berbagai kesempatan. Kue ini dikenal dengan teksturnya yang ringan dan juga mudah rapuh ketika digigit. Rasa gurih dan juga manis berpadu dalam satu gigitan membuat kue bangkit terasa sederhana namun tetap menarik untuk dinikmati. Jadi tidak heran jika makanan ini masih menjadi salah satu pilihan bagi pecinta kue tradisional. Proses membuat kue bangkit ini membutuhkan ketelitian ya dari Perempat. Bahan-bahan yang digunakan perlu diolah dengan takaran yang tepat agar menghasilkan tekstur yang sesuai. Setelah adonan siap, kue dibentuk menggunakan cetakan sebelum kemudian dipanggang hingga matang. Dari proses tersebut terlihat bahwa membuat kue tradisional bukan hanya soal mencampurkan bahan, tetapi juga membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman.

0: Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita direbut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
0: Intermezzo.
2: Suara Budaya Nusa.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata Taman Laman Bunda Tepi Laut ini tergolong masih cukup ramai akan wisatawan, apalagi ketika malam hari nyaris tidak pernah sepi akan pengunjung. Selain segala makanan maupun minuman tersaji di taman ini, angin sepoi-sepoi dari arah laut membuat wisatawan semakin menikmati suasana malam di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran narkotika, Polsek Dayaklingga melakukan sosialisasi di SMP dan SMA di Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Sosialisasi dilakukan karena maraknya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan, terutama terhadap para generasi penerus bangsa. Tak sedikit anak-anak, khususnya remaja, yang terlibat akan dalam lingkaran peredaran narkotika. Untuk itu, pihak kepolisian berinisiasi melakukan sosialisasi agar para remaja ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan untuk tidak terlibat dalam sisi gelap peredaran narkotika. Kapolsek Dayaklingga, Ibtu Suhendri, mengatakan, tentu semua sudah mengetahui bahayanya dalam penyalahgunaan narkotika, terutama dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental. Menurutnya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak fisik maupun mental, melainkan dapat merusak masa depan terkhusus generasi muda. Maka, Suhendri menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mengingat pelajar dan kalangan remaja merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian, edukasi, serta pendampingan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, masa pensiun kerap identik dengan waktu untuk beristirahat dan menikmati hari tua. Namun berbeda dengan seorang pensiunan bernama Ibu Anita Rozana. Nah, meskipun masa bagi Ibu Anita, masa pensiun justru menjadi kesempatan untuk tetap produktif, berkarya sekaligus mengembangkan usaha yang telah dirintisnya bersama sang suami sejak 2018. Sebagai penerima hak pensiunan yang mengambil layanan pensiunnya melalui mitra Bank Mantap, Ibu Anita memilih mengisi masa pensiunnya dengan kegiatan yang menghasilkan. Dari dapur rumah, ia terus memproduksi keripik kentang yang menjadi usaha utama hingga saat ini. Usaha tersebut awalnya dirintis Anita bersama suaminya pada 2018. Setelah sang suami berpulang, Anita tidak memilih untuk berhenti. Ia justru melanjutkan usaha yang telah mereka bangun bersama dengan penuh ketekunan. Menurut Anita, membuat keripik kentang bukan sekedar kegiatan usaha, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga dirinya tetap aktif. Ia menikmati proses produksi sekaligus berusaha mempertahankan kualitas produk agar tetap diminati pelanggan. Nah, selain keripik kentang, ada juga beliau mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan catering untuk berbagai acara. Berbekal pengalaman memasak dan menjaga cita rasa, layanan catering tersebut menjadi kegiatan lain yang ia jalankan untuk mengisi masa pensiun. Bagi Anita, memasuki usia pensiun bukan berarti harus berhenti beraktivitas. Justru waktu yang lebih fleksibel dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas dan menjaga tubuh maupun pikiran tetap aktif. Kisah Anita Rozana menjadi gambaran masa pensiun dapat diisi dengan berbagai kegiatan produktif. Dari dapur sederhana, ia mempertahankan usaha yang dibangun bersama almarhum suaminya sekaligus membuktikan bahwa semangat untuk berkarya tidak mengenal batas usia.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8 sampai 10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi Jemaja.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan bertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15, maaf maksud kami, hari ini yaitu pada pukul 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu bukti keberhasilan Kota Tanjung Pinang dalam memberantas buta huruf yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 1960. Desain tugu yang dirancang oleh Insinyur Nizar Nasir ini kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Tugu Pensil ini ialah sebagai taman kebanggaan. Panorama pantai yang tepat di pinggirnya semakin menambah keindahan dari Taman Tugu Pensil. Untuk lokasi Taman Tugu Pensil ini berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Jalan Agus Salim. Kita beralih ke maklumat lain. Polisi di Lingga lakukan patroli di sekitar kawasan emplasmen Timah Dabo, Kecamatan Sikep, Kabupaten Lingga. Patroli dilakukan untuk agar keamanan dan ketertiban masyarakat di Dabo Sikep tetap berjalan kondusif dan aman. PS Kasat Samapta Polres Lingga, Ibtu Arven, mengatakan bahwa patroli ini dilaksanakan untuk menciptakan Dabo Sikep yang aman dan kondusif. Selain itu, Arven menyebut patroli ini dilakukan agar para personel dapat melakukan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang damai dan kondusif di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang Tuan Semayam Timawelo Welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebab, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri, menjelaskan awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa. Gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa, perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Mungkin dulu dari apa, dari perdagangan dan apa, hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku Al-Musiki Al-Kabir itu yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Gitu. Dijelaskan di dalam kitab itu, itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa, sampailah ke Asia, Cina pun ada, Vietnam pun.
0: Berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemelan Jawa ada rebabnya. Bali ada rebabnya. Sulawesi, cuma ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu, bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, apa? Ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat, ada yang bulat telur gitu kan. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan, perubahan nama itu menurut ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebab.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya, kesenian Maayong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Maayong.
1: Sejarah kedatangan Maayong, masuknya Maayong, seni peran Maayong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Maayong. Sekitar tahun 1830-an itu, zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Maayong dari Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Maayong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang untuk Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Maayong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far jadi Tuan Muda 1830-an. Nah, sejak itu mulailah dikenal Maayong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Maayong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Maayong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Maayong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Kekuatan magis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Maayong atau pemeran Maayong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Maayong itu, kau utama teater Maayong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok. Itu rebab. Antara gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Maayong itu ada kontak, atau satu kontak yang tak bisa dilihat tapi nanti nampak dalam pementasannya itu, dalam dialognya. Dulu Maayong para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk rebab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk rebab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus Katani sebenarnya ya, sumbernya itu, kita ini ada mahkota di atas itu. Ada mahkota atau kepala rebab itu, yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah, kemudian di bawah lagi, dekat serunai itu ada kuping itu, namanya pemulas. Pemulas pemutar. Pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu apa nih, tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Nah, kemudian di bawah lagi yang besar itu, itu namanya badan rebab disebut toko. Biasanya dari kayu nangka. Ditebuk. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu kaki. Tumit atau tangkai kaki rebab. Ini. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan. Yang asalnya dari Kelantan, petani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman gitu, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola. Dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen, dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha. Orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayu Spanggah yang dihadirkan Ibu Udensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan by Mak Yong, by pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Itali di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Itali itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Itali. Gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Habimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Enggak lah, itu suara kipas.
1: Oh, AC kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantas lah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah,

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi ikon dari kota Tanjung Pinang, yakni Tugu Gonggong. Gonggong itu sendiri sejenis siput dan menjadi makanan khas yang dimiliki Tanjung Pinang. Dilihat dari sisi arsitektur bangunan Tugu memang sangat unik dan hampir mirip dengan siput ataupun gonggong. Tugu Gonggong benar-benar spot selfie terbaik di kota Tanjung Pinang. Untuk lokasinya sendiri juga sangat strategis karena dekat dengan destinasi wisata Taman Laman Bunda Tepi Laut. Lebih tepatnya berada di Tanjung Pinang Kota, Jalan Hang Tua. Kita beralih ke maklumat lain, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi ancaman di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu 1 hingga 10 Oktober 2026, tercatat 9 kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, bahkan beberapa di antaranya terjadi pada hari yang sama. Petugas pemadam kebakaran Damkar Lingga bersama dengan tim gabungan harus berjibaku memadamkan api yang melahap lahan perkebunan hingga kawasan hutan. Kondisi lahan gambut, keterbatasan sumber air, serta bara api yang bertahan di dalam tanah menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Sejumlah lokasi terdampak kebakaran meliputi Desa Berindat dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Singkep, Kelurahan Dabo dan Desa Bukit Belah, serta Desa Pekake, Dusun Penarek, Desa Kelumu, dan Kampung Melukap Darat di wilayah Kabupaten Lingga. Salah satu kebakaran dengan dampak cukup luas terjadi di Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir. Kebakaran lahan dan perkebunan di Jalan Air Draman Bukit Lintang tersebut diperkirakan mencapai 2,5 hektar. Sementara itu kebakaran di Desa Pekake, Kecamatan Lingga Timur pada 7 Oktober 2026 berdampak pada lahan seluas sekitar 5 hektar. Pemadaman berlanjut hingga hari berikutnya karena masih terdapat asap dan bara api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara.

Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang, kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI, selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah ya. Iya, baik pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Bu, selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa, asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
1: Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunuk Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunuk Fini. Jadi di sana dua bukit, bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo binu itu dan menikah dengan meo binu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada amaf-amaf. Amaf-amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini amaf-amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang, itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Buti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal-usul orang Buti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini satu pengertian bahwa mereka itu belum menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini, itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
2: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semana. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal Sukoboti di Timur Barat.
1: Iya.
2: Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut Sukoboti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru minta nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa Dewa Bumi itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya. Yeah.
3: Halo?
2: Iya. Yeah. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya dikumpul sama kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Juga salam kenal. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguria ya.
1: Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul. Salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak narasumber referensi Primus Lake. Jangan Ciguri ya, Ciguri ya. Karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
2: Iya,
3: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, ini kan kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah.
2: Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 70, tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana.

0: menggunakan listrik. Hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak. Tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Buti itu, mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Buti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua seluk beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Buti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanak itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Buti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Buti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dijadikan sebagai hutan larangan atau nais talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang nais talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Buti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantang itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
1: Iya, betul. Waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu. Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kaya. Kemudian, itu di setiap marga, di Buti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada punya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Ben itu persis seperti saya punya lahe.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri. Iya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal

0: Yang menarik, gue yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
1: Iya.
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah
1: Iya.
0: tertentu
1: Baik.
0: yang biasanya
1: Oke.
0: dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima
0: Kalau mereka
1: kasih.
0: mau potong, ya kalau
1: Iya.
0: mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia
1: Iya.
0: kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Sembilan, kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau
1: Oke.
0: kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya.
0: Kita
1: Baik,
0: harus
1: Bapak
0: belajar
1: Primus, mungkin
0: ya.
1: waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali
0: Iya,
1: dulu ke Mpok
0: betul.
1: Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pak, karena
1: Sudah
2: memang
1: cukup.
2: waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita
1: Iya.
2: berpisah di sini nih. Terima
1: Iya.
2: kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin
2: Iya,
1: ya.
2: mungkin closing
1: Dari Bapak
2: statement.
1: Primus silakan.
0: Ini untuk yang terakhir, kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi, curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaib itu mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia
1: Iya.
0: tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
1: Iya, terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah!
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang. Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
6: Saudara perempat, dilihat dari sisi arsitektural bangunan cukup artistik, setidaknya menjadi background yang keren untuk selfie. Disayangkan di lokasi Tugu Proklamasi ini agak berbau dan menjadi tempat kencing umum. Padahal bisa menjadi potensi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Lokasinya yang berada di tengah kota Tanjung Pinang sebenarnya juga representatif untuk wisata. Kita beralih ke maklumat lain. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026 tidak menghentikan perjuangan buruh dan pekerja untuk mendapatkan hak yang lebih baik. Sejumlah tuntutan masih menjadi catatan, terutama penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, Bintan Mansur, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan hak dan kesetaraan pekerja secara bertahap. Menurutnya, meski undang-undang yang baru telah mengakomodasi sejumlah tuntutan buruh, masih ada hal yang perlu diperjuangkan lebih lanjut. Mansur menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian ialah sistem pengupahan. Ia menilai penentuan upah perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL, serta kondisi ekonomi masing-masing daerah agar kebijakan pengupahan lebih sesuai dengan kebutuhan kerja. Menurutnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi semestinya memiliki ruang untuk menetapkan kenaikan upah yang lebih besar, sehingga kesejahteraan pekerja dapat meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi daerah. Ia berharap perjuangan terhadap upah layak dan perlindungan pekerja terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh buruh dan pekerja. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang ya, lidah Melayu yang harusnya kental dengan dia sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot, takut dibilang anak kampung lah, yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota . Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela. Menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama, apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa. Tapi ruh suatu bangsa, itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan, masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya. Karena bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga. Tapi kita malu memakainya.
0: Intermezzo.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Penyengat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan Bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

0: pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Eh, tengok dulu nih, udah viral kali. Katanya ada orang buat hal macam-macam. Nah, aku share lah.
1: Eh, jangan dulu. Kau tahu tak, sekarang ni zaman AI.
0: AI? Apa pula kaitannya?
1: Sekarang muka, suara, bahkan video pun boleh dibuat pakai AI. Nampak betul, padahal belum tentu betul.
0: Oh, jadi video ni bisa aja dibuat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Ladang Tengah Hari, edisi hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026. Kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari awal hingga kini, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan sedara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti sedara juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit dalam program Dangdut Ria melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Akhir kata, saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang ialah Vihara Dharma Sasana yang berada di Senggarang. Vihara ini berdiri sudah lebih dari 300 tahun dan menjadi bukti bahwa tingkat toleransi pada masa Kesultanan Riau Lingga perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang sudah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang mengundang banyak wisatawan mancanegara berdatangan ke Tanjung Pinang, dimulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Tanjung Pinang didorong segera mengurus sertifikasi bagi produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal dinilai dapat memberikan manfaat bagi penguatan citra usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Tak Satriadi, mengatakan pelaku UMKM perlu memandang sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, sertifikasi tersebut dapat membantu UMKM dalam memperkuat branding dan memperluas pemasaran produk. Satriadi menilai sertifikasi halal juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan produk UMKM di tengah persaingan usaha. Jaminan terhadap produk diharapkan dapat membuat pelanggan semakin yakin untuk membeli produk yang dipasarkan. Selain mengurus sertifikasi, pelaku UMKM juga didorong aktif berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan sesama pelaku usaha. Komunikasi antar UMKM dalam komunitas dinilai dapat menjadi sarana yang untuk saling mendukung dalam menjaga kualitas produk dan memperluas manfaat gerakan sertifikasi halal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihan-Mu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaan-Mu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-Mu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihan-Mu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Memabukkan ini.

0: Disiarkan dari kawasan Lama Yeni Pro 4 RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Saudara Pro 4 untuk di hari ini 12 Oktober 2026. Dan Alhamdulillah Saudara Pro 4 ya. Kenapa Alhamdulillah? Karena tentunya dari pagi tadi sekitar pukul jam 6 ya kalau salah, sampai petang hari ini terjadi maintenance listrik padam dari kota Batam sampai di kota Tanjung Pinang karena ada perbaikan kan. Jadi memang tadi itu ya, kalau ke rumah tadi masak nasi pakai rice cooker, memang tak masak lah dia kalau kita guna pakai genset kan. Masak pakai tungku atau kayu lah ya, kalau tak beli makan aja sudah ada perempat ya. Dan Alhamdulillah mungkin sebagian daerah sudah mulai hidup juga karena sudah beberapa tempat tuh yang udah menyala juga saudara perempat ya. Dan sepertinya karena jaringannya juga sulit, banyak juga nih yang tidak bisa bergabung sepertinya di sore hari, tapi bisa bergabung, boleh bergabung di telepon 0771-444-9050 atau 0811-704-8860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital ya. Dan kita sapa dulu ya dari Batam, Bintan, Mas Tuna, Kolimun, Batalingga dan semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walaupun terlihat di daerah kita Kota Tanjung Pinang masih terpantau jerebu yang cukup padat sudah ada perempat ya. Jadi kalau keluar rumah pastikan gunakan masker. Ya kalau tak berkepentingan nak cari-cari angin saja, baik-baik ke rumah aja lah. Daripada kita mencari jerebu kan mending ke rumah lagi, lebih bagus lagi ke keluarga kita ya. Baik kalau macam itu kita akan hadirkan penonton kita yang pertama jauh-jauh. Dari mana Nich? Dari Lingga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Petang juga dandut ya, asik asiknya dandut ya, asoy geboy.
0: Apa kabar Pak Kumis?
1: Alhamdulillah di Lingga lagi ada hujan nih barusan.
0: Oh hujan, alhamdulillah lah ya. Kak sini belum ada lagi nih. Kita minta doa hujannya kak Kalimantan sana.
1: Oh di sana ya?
0: Kalau kat sini kan dia tuh kenapa ya kalau tiap kali hujan sini Pinang nih nanti asapnya tuh macam turun ke bawah gitu.
1: Iya, nanti kalau tambah lebat hujan tambah dia menghilang.
0: Betul.
1: Ini yang pertama dak Pak Kumis dak?
0: Pertama betul, pertama lah ni gerai baru buka dah.
1: Dengan jujur dengan Julia nih. Dengan Saluan.
0: Dengan Juju dengan Julia sama aja.
1: Oh sama aja Juju dengan Julia.
0: Juju Julia Lia Juli sama aja.
1: Orang yang satu namanya tiga empat.
0: Orang yang satu namanya empat. Banyak nama dia. Jul ada, Kak Jul ada.
1: Ini nak minta lagu ni lain daripada yang lain.
0: Apa tuh? Macam lain bunyinya.
1: Nak minta lagu Semalakama. Ada tak je?
0: Tadi turuti aku mati ama hoba. Ada.
1: Langsung aja, langsung. Ajalah. Kalau perlu Juju yang nyanyi.
0: Janganlah.
1: Ada tak Ju?
0: Ada Semalakama kan?
1: Lanjut salam Ju ya.
0: Sila.
1: Pertama buat Juju lah yang lagi bertugas nih, semoga sehat selalu ya keluarga. Terus ada Mak Rosi, Anjang, Dang Merdu, Mak Berlian ya. Yang Ucu juga, ada Sarina Kiu-Kiu, Bang Gapar, Bang Udin, Bang Iman, Bang Ali Golek-Golek tak ketinggalan ya.
0: Boleh.
1: Bang Awang Janggut kita dah lama tak gabung, mana dia agak pergi ke laut dia ni tak?
0: Itulah agaknya ke laut tak tu.
1: Terus Mak Dini di Karas, ada juga yang di Rikora siapa tu? Nek Ucu eh?
0: Nek Teh, El Nek.
1: Nek Teh yang apa tu? Siapa tu? Mak Ucu?
0: Nek Cu ada.
1: Nek Cu eh. Nek Cu tak terlupakan Siska ya. Bunda Permata juga. Ada siapa lagi? Abang Lukman. Mak Rika. Nek Manda. Kak Wir. Terus buat semualah. Satu untuk semua ya Ju ya?
0: Boleh.
1: Terlupa Jo, Bang Hamzah Yusof kita Jo ya. Okey Jo, itu aja Jo ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih sama buat Jojo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis yang ada di Pancolingga. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Halo.
2: Halo, Ju.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Selamat petang. Lemah badan.
0: Kenapa, Kak? Demam ke?
2: Okey, barangnya tak baik hidup. Tangan dah.
0: Oh, belum hidup, Kak Lampu?
2: Mana ada hidup, Ju.
0: Ya Allah. Tapi ada jaringan, ya? Jaringan ada?
2: Mana ada.
0: Oh, tak ada juga?
2: HP jadul.
0: Oh, patutlah jaringannya agak-agak lumayan lah, ya?
2: Tapi nanti bateri habis dah, radio. Tapi tak ada HP.
0: Jadi radio tak bisa dengar lah, Kak? Radio tak bisa dengar?
2: Mana? Listrik mati nak
0: dengar. Oh, ya Allah. Sedihnya pula. Lama betul, eh? Dari pagi tadi dah.
2: Aduh,
0: gay
2: pula.
0: Lama pula maintenance-nya.
2: Itulah, tak tahu kerja melampu ini dah siap-siap lah. Abang dia pergi berangkat tinggalkan akhir untuk minta lampu kan. Nak tambah hilang juga pokoknya tak tahu lah malam ni. Mudah-mudahan hidup lah ya Ju.
0: Amin.
2: Depan pusat tu orang berhidup pasal masa tu. Sedap lah kan.
0: Nanti iya, kalau tak ada macam mana kan.
2: Tak tahu nak hidup pasal apa. Azab betul lah bapak kali tidur. Azablah tak layak lagi panas luar biasa.
0: Itulah.
2: Ya, saya kan pergi pahangin. Ini apa, bateri ni pun kan habis. WA jangan tanya. Ini pakai kat bisa. Katanya kan buat dia komsel.
0: Itulah kayak mana lah kan.
2: Kalau tak dapat semua senyap lah. Nanti lagi iya. Bateri habis kita diam je lah.
0: Sebelum habis bolehlah kita bersembang dulu.
2: Dalam gelap malam dia tu. Tinggal seorang lagi.
0: Aduh, gelap-gelapan pula malam ni. Kena cas baterai dulu kat sini ni agaknya.
2: Tak dapat pindah-pindah tempat ada gensel
0: kan. Di sini ada ni kat dari pagi tadi aman.
2: Itulah kalau dapat dekat. Semua kat Poksa kat sedap pula. Oh, lagi semua kita bombok sama kat situ. Ya, Jun. Tak apalah. Mudah-mudahan sabar dulu ya Allah cobaan ni kan.
0: Ya.
2: Panas, hujan, kering, kemarau lah. Mati lampu. Lengkap lah pokoknya.
0: Lengkap sudah lah. Asap lah ya kan. Lengkap sudah memang hari ni. Masya Allah.
2: Lagu lagi Tirani.
0: Tirani boleh.
2: Entah orang-orang besar tak dapat. Kenapa mengisah selalu soalnya kan mati lampu ni.
0: Mm-mm, itulah. Macam tak ramai lah petang hari ni agaknya.
2: Itulah je. Alhamdulillah juga mak tugas. Sihat selalu je eh.
0: Ya.
2: Moga cepatlah berakhir semualah. Kata orang Malaysia je rebu.
0: Je rebu.
2: Mati lampu cepat hidup lah. Kita doakan hujan segera lah turun. Tadi ada Pak Pumis, saya selalu keluarga. Tak tahu di salam aja lah ya, yang dengar tak dengar kan. Nanti kalau masuk yang lucu, tak dengar tidak. Siapa tu, Mak Belian, Nek Manda, Nek Pino, Gak Mata, Kak Karina, Pak apa tu? Pak Amzah Yusof ya. Pokoknya salam semua lah. Nanti ada Kak Wen, Mak Putri, Kak Putri Busu, Mama Muda. Pokoknya yang dengar tak dengar, Bang Udin, Bang Gapar, Bang Iman, Bang Lukman, Azharah, Mak Mak Dini sama Mak Haida, fotokopinya. Siapa tu? Aku bisa dia je lah ya.
0: Ya.
2: Semua di salam. Dan kecuali kita tunggu lagu Tirani. Makasih jujur.
0: Sama-sama, Kak.
2: Semangat. Power dah hilang.
0: Dah hilang power dah. Tak ada jaringan tu memang.
2: Ada je. Lepas kali ganti baju mandi. Raila tak ada panah je. Biasa lagi panggil dapat terbantu kan. Angin lah mati lampu. Aduh Ju.
0: Harapkan angin dari ilahi lah lagi.
2: Nak jalan untuk keluar lagi si angin. Terima kasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sabar Kak ya. InsyaAllah kejap lagi hiduplah lampu tu ya. Kita doakan hidup lampu kejap lagi ya. Kita angkat dekat WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Ya, Ju. Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Dini. Mak
3: tak masuk tadi, Ju. Pasal putus kan? Nak menyambung. Ya, dapat tadi, lagi. Yang belakang tak ada, Ju.
0: Ni baru masuk ni tadi terputus kan?
3: Tidak. Memang dah putus,
0: Ju. Oh, memang dah putus.
3: Jadi, Mak kan cepat-cepat langsung mencet penyambung lah. Yelah, Ju. Mak minta lagu dulu lah, Ju.
0: Boleh. Lagu apa, Mak?
3: Lagunya... Bukan selamat isu je lah Ju, lagu lama-lama je lah.
0: Selepiyama eh?
3: Ya Ju.
0: Okey.
3: Jadi lagu dah ada, Mak salam-salam sikit je Ju.
0: Sila.
3: Maksud mak-mak cakap pelah tapi kuat betul kat radio jo.
0: Iya, kuat
3: tapi
0: kat sini.
3: Tak feedback kan jo?
0: Enggak, bagus.
3: Ah, yelah kalau bagus tak apalah. Tadi mak nak melahkan sikit jo. Kedengar je lah betul. Mungkin jaringan bagus agaknya jo ya.
0: Ah, bagus pula dia.
3: Ah, yelah dia lagi bagus. Mak lanjutlah salam tadi.
0: Boleh.
3: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga jo sehat selalu, balik tetap hati-hati ya jo. Terus tadi adanya Pak Kumis. Salam sehat sekeluarga ya Jo. Terus buatnya kadang merdu, mati lampu kata dia Jo.
0: Mati lampu dari tadi pagi mak sampai hari ini belum hidup lagi. Ada maintenance dekat Batam listrik tu.
3: Dari Batam memang mak tengok tadi memang mati Jo.
0: Kena pula kat
3: jadi
0: sini.
3: Sampai ke Pinang Jo.
0: Sampai kan dia satu aliran kan.
3: Aduh kesiannya. Tapi satu hari je mak tengok kan Jo. Maaf kata dia hari ini kan rupanya sampai ke Pinang. Yalah semoga kita doakan cepat nyalanya Jo.
0: Amin.
3: Memang panas Jo, panas lagi susah masak pokoknya semualah Jo. Sabar je lah tapi kan apa lagi kita nak buat. Kalau tempat mak tak lama Jo. Cuma 2 hari tu pun dari jam 2 sampai jam 5 dah nyala. Sekarang dah normal Jo.
0: Oh 2 hari lama juga 2 hari mak.
3: Mungkin tak ada usaha yang banyak Jo. Alhamdulillah lah kan. Terus Ju tadi buatnya Kak Dang udah, buatnya Mak Ucu, buatnya Mak Rosi, Kak Deli, buatnya Mak ini Ju, Mak Rika, saya lupa. Semualah Ju, pokoknya buatnya ini juga Ju, salam mesra. Buatnya lanjut sikit lagi Ju, Mak Berlian, buatnya Mama Muda, buatnya Bang Kepala Ireng lagi, dia nambah tujuh. Mak salam juga mungkin dia mendengar tu Ju. Semoga cepat balik Ju. Senang Amin. Kita gabung lagi.
0: Ya betul.
3: Indikara semuanya lah Ju. Tak terlupakan. Dari pertama sampai terakhir lah mak salam semuanya. Ikut salam nanti yang dah masuk juga ya Ju.
0: Boleh.
3: Buat Julia terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini sudah bergabung di petang hari ini. Kita angkat lagi dekat talian telepon. Ada siapakah di belakang sana? Kejap memang jaringan ini muta-muta ada saudara berombak. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Ju?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana pula?
4: Ayo, siapa ni?
0: Nek yang dekat Batu 13 kan? Nek Manda.
4: Nek Manda.
0: Mesti lampu Nek kat sana Nek?
4: Tadi mati dari jam 6 pagi dah jam 12 lewat dekat jam 1 lah baru hidup.
0: Oh baru hidup. Jaringan bagus tapi ya?
4: Jaringan tadi Nek Manda telefon Nek Pino sangkut-sangkut.
0: Oh sangkut-sangkut.
4: Ya, ini jelas kan?
0: Iya memanglah jaringan ya.
4: Tapi ini jelas radio ni, Ju.
0: Tapi dekat Batu 10 lampu masih mati katanya.
4: Tak tahu juga ya.
0: Dapat
4: lagu Ju?
0: Dapat lagu apa tu?
4: Minta lagu tiada kata berpisah dari apa Imam S. Alifin dengan isteri.
0: Tiada
4: kata berpisah.
0: Oh, okay, tiada kata berpisah.
4: Ada Ju?
0: Ada.
4: Salam Ju.
0: Sila.
4: Pertama sekali untuk Ju, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur, dimulakan rezeki.
0: Amin.
4: Diberi kesihatan selalu Ju.
0: Mm-mm.
4: Dan tak lupa dapat jodoh.
0: Amin.
4: Panjang namun sikit Ju.
0: Amin.
4: Untuk Nek Baki dah masa belum?
0: Belum.
4: Untuk Nek Balkis, untuk Undang, untuk Pak Kumis. Untuk yang barusan ni siapa?
0: Barusan Kak Dang, Mak Dini.
4: Mak Dini, untuk Dang, untuk Amzah Yusuf, untuk Bang Udin, untuk Bang Awang. Untuk yang Ucu, untuk penuh bersama sampai akhir lah Ju ya.
0: Boleh.
4: Kita bagi-bagi waktu sikit untuk orang lain pula. Terima kasih Ju.
0: Sama-sama Nek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda sudah bergabung ya. Tampaknya beberapa daerah sudah mulai hidup lampu karena jaringan sudah bagus. Saudara perempat kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Terputus Nek. Oh ada. Langkah terputus tadi.
5: Belum bercakap tu lagi dia putus.
0: Oh, belum bercakap dia lagi. Walaupun memang suara kurang jelas tapi alhamdulillah hidup lampu nak dekat sana nak.
5: Ah, lampu di sini bagus, cantik,
0: Oh,
5: molek.
0: tak padam tadi.
5: Ah, jangan cakap, padam.
0: Padam kan? Baru hidup berarti ya?
5: Tak juga jam 10 tadi hidup.
0: Oh, 10. Oh, memang ini tak merata. Dekat rumah Nek Manda jam jam 1 katanya baru hidup.
5: Ah, ini jam jam 6 mati tadi. Ah, jam 10 baru hidup.
0: Tak merata berarti.
5: Iya.
0: Lagu apa kita, Nek?
5: Tadi kan dah lupa tadi Raju
0: Dah
5: tadi
0: lupa.
5: apa lagu
0: Apa
5: tadi tu?
0: tadi? Yang mana tu? Bunda Rita, Upi Sekelsi. Siapa lagi? Epita Mala. Siapa lagi?
5: Ayolah, udahlah susah tadi bukan gitu Ju.
0: Is Dahlia, Dewi
5: Apa tu?
0: Persik.
5: Bukan. Ayolah dari Bunda Rita aja
0: Bunda
5: lah.
0: Rita, yang mana tu?
5: Apa namanya lagi tuh Bang Daritanya apa pria idaman aja lah
0: Oh,
5: Ju.
0: pria idaman.
5: Alhamdulillah.
0: Ah,
5: Tadi
0: dia
5: entah
0: pula
5: apa di mana.
0: terlupa.
5: Oh, dengarkan tadi tiada kata berpisah
0: Berpisah.
5: antara kau dan aku. Itu tadi jadi terlena Ju dengarkan itu
0: Oh,
5: tadi.
0: iya. Jadi terlupa jadinya.
5: Memang
0: Iya, iya.
5: bisa-bisanya itu bukan gitu itu sahabat masuk jadi ya itu tadi lah lah jutaan satu untuk semua dari pertama sampai
0: Boleh.
5: terakhir cenggol semua itu
0: Iya, sama-sama.
5: nanti tadi tak mau berpisah itu juga Ju mudah-mudahan lah tak usah berpisah-pisah ya antara kami berdua Ju.
0: Cara
5: Jo
0: berdua.
5: laju, terima kasih Ju.
0: Sama-sama, Nek.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Nek Balgis yang sudah bergabung di petang hari ini ya. Saudara main berapa saudara perempuan nanti kita angkat lagi untuk perempuan kita sudah berlima. Ini juga yang bergabung dekat talian WhatsApp nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang dari Ria Asik, saya dari Ria. Kak Julia request lagu Permata Hati dari Epi Tamala. Salamnya untuk Pak Kumis, Kak Deli, Kak Dang Merdu, Mak Berlian, Mak Rosi. Untuk semua fans Permata Tanjung Pinang ke Pulau Andri, tempat terkecuali, selamat petang. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Kak Julia, selamat petang ya, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kak, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, kita petakan lagunya, minta lagu tadi apa judulnya?

Rindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak ke

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

Berambat RRI Tunjuminan Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria serempat di petang hari ini ya. Walaupun cuacanya itu tidak panas, tapi dia tuh ada aura persepsi tidak panas. Karena mungkin karena kabut asap kali ya. Ya kita akan segera pulih juga. Dan semangat selalu yang di luar sana atau juga yang sedang bekerja di hari ini juga semangat selalu. Kita masih di acara Dangdut Ria ya. Tadi sudah ada beberapa juga yang bergabung untuk Dangdut Ria Saudara Berempat. Yang ingin bergabung lagi boleh di talian telepon kita 0771-444-9050 atau 0811-7848-860 ya. Semuanya nanti kita juga akan mengikuti perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Kita dengar dulu lagu dari Zalia Hamid, Pria Idaman.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: Ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak Iza. Baik. Sehat, ya.
0: Untuk hari ini panas dan masih juga lagi kita melihat jerebu istilahnya untuk daerah kita ya. Nah untuk esok seperti silakan.
1: Ya, baik Karimah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiran informasi cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari yakni Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca pada esok hari sepanjang hari pagi, siang, malam, dan dini hari masih didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan. Kemudian disertai dengan udara berkabut akibat kabut asap. Dan ada peluang atau potensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan petir atau kilat terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan pada umumnya. Serta untuk angin permukaan bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Permasalahan selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas berkisar antara 1,0 hingga 2,5 meter. Demikian karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Iya, Mas Robi, untuk hujan yang disampaikan oleh Mas Robi itu sekitar pukul berapa ya?
1: Terjadi pada siang hari sih, Kak.
0: Itu lokal untuk daerah Tanjung Pinang Bintan atau gimana?
1: Lokal, namun untuk daerah Kabupaten Bintan saja, Kak. Kalau untuk Tanjung Pinang diperkirakan besok masih terpantau cerah hingga berawan sepanjang hari ini.
0: Baiklah, terima kasih informasi cuacanya. Mas Robi, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Karima, terima kasih kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Ao, panas betul kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gubal adalah makanan khas Melayu Kepulauan Riau, khususnya di daerah Dabo Singkep dan Dai Lingga. Kuliner ini terbuat dari sagu basah dan dimakan bersama dengan gulai ikan. Biasanya gubal dijadikan sebagai pengganti nasi. Cara membuat gubal sangat mudah, hanya membutuhkan dua bahan saja, yakni sagu dan kelapa. Kita beralih ke maklumat lain. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Himatika Umra mengumumkan pemenang kompetisi Matrik 2026 dalam acara penutupan di Gedung Gurindam Dompak. Kegiatan bertema Mathematics in Action membangun generasi inovatif, kritis, dan solutif yang diikuti pelajar tingkat SMP, MTs, dan SMA, MA untuk mengasah kemampuan akademik, berpikir kritis, serta meningkatkan minat terhadap matematika. Pada kategori Olimpiade tingkat SMP, MTs, juara pertama diraih Dendi Setiawan Nugroho dari MTs Madani Tebu Ireng Bintan. Sedangkan tingkat SMA, MA diraih oleh Kendrick Lawrence Lee dari SMA 1 Tanjung Pinang. Sementara itu, Lomba Cerdas Cermat Matematika tingkat SMA, SMAN, MA dimenangkan oleh SMA N 1 Tanjung Pinang. Ketua Umum Himatika Umrah Bayu Aji Rudi Parmadi bersama dengan Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Nurul Hilda Syari Putri berharap Matrik terus menjadi agenda tahunan yang berkualitas untuk melahirkan generasi muda yang unggul dalam matematika. Demikian, terima kasih, jumpa lagi terus masa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Windam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perampat RRI Timbinang Surabaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, Wali Kota Batam Amsyakar Rahman mendorong pengembangan potensi Tanjung Banon untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat rempang. Ya, tentunya ini juga merupakan momentum yang baik untuk menyatukan semangat dan membangun optimisme masyarakat ya. Dan tentunya ia menyampaikan juga akan menghadiri Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon. Tentunya ia juga meminta perguruan tinggi mengkaji potensi kawasan secara objektif. Dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman yang tentunya saat itu hadir juga menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi penggerak utama dalam pengembangan potensi wilayahnya. Juga juga menekankan kemandirian warga dalam mengolah potensi ekonomi daerah dan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan juga warga. Ini diarahkan untuk memperkuat UMKM, kemudian pertanian serta perikanan di Rempang sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Jadi sudah berempat, rencananya ini akan diadakan yang namanya Festival Transmigrasi 2026 Rempang Gali Potensi Lokal. Dan tentunya ini juga akan menghadirkan ustaz-ustaz ternama di Indonesia yang tentunya tidak hanya sebagai merefleksi diri kita, juga semakin menjadikan kita bahwasannya kita juga harus mencintai dan melindungi daerah kita sendiri.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Barang Siapa Meninggalkan Sembahyang Seperti Rumah Tiada Bertiang, yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Dudui Sa'dullah untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya, itu pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menggenggam kehidupan, yang menghamparkan bumi sebagai tempat persinggahan, yang membentangkan langit sebagai tanda kebesaran, dan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersujud serta memohon ampunan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, pembawa cahaya kebenaran yang mengajarkan kepada umat manusia jalan keselamatan dunia dan akhirat. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama, berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, lahir 1808. Memiliki karya yang monumental sampai hari ini, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilai dan relevansi sampai hari ini bisa kita rasakan. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan Gurindam 12 pasal kedua pada bait kedua. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Pendengar di mana pun berada, renungkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Rumah kita boleh berdinding indah, beratapkan megah, berjendela kaca dan berlantai marmer, namun apabila tiangnya rapuh atau tiangnya tiada, apakah yang akan terjadi? Rumah itu mungkin masih berdiri seketika, tetapi sedikit demi sedikit ia akan kehilangan kekuatan hingga akhirnya roboh ditimpa kehancuran. Begitulah gambaran kehidupan manusia. Ada orang rumahnya besar tetapi hatinya sempit. Ada orang hartanya banyak tetapi jiwanya gelisah. Ada orang pakaiannya indah tetapi hubungannya dengan Allah semakin jauh dan tidak terarah. Mengapa demikian pendengar? Bukan karena setiap kesusahan menandakan seseorang meninggalkan sholat. Dan bukan pula karena orang yang rajin sholat pasti terbebas daripada ujian, cobaan, dan musibah. Akan tetapi, sholat merupakan tiang pengabdian, sumber ketenangan, dan penuntun agar manusia tidak kehilangan arah dalam menghadapi kehidupan. Jika rumah memerlukan tiang untuk berdiri, maka kehidupan seorang muslim memerlukan sholat untuk menjaga hubungannya dengan ilahi. Pendengar, sholat tiang agama dan penopang kehidupan. Sholat bukan sekadar gerakan berdiri, rukuk, dan sujud. Sholat adalah pertemuan seseorang hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah saat dahi menyentuh bumi, tetapi jiwa diangkat menuju penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43.
Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita membangun rumah, mengejar pangkat, mengumpulkan harta, atau membesarkan nama. Allah memerintahkan kita menegakkan sholat, mendirikan sholat. Sebab harta tanpa syukur dapat melahirkan kesombongan, jabatan tanpa amanah dapat melahirkan kezaliman, ilmu tanpa akhlak dapat melahirkan keangkuhan. Pendengar, dan kehidupan tanpa mengingat Allah, kehidupan tanpa dekat dengan Allah dapat membuat manusia lupa akan tujuan penciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa salat adalah jalan untuk mengingat Allah. Ketika dunia membuat kita sibuk, salat mengajak kita berhenti sejenak sesaat. Ketika hati dipenuhi kecemasan, salat mengajarkan kita berserah diri. Ketika kesombongan mulai tumbuh, membuat kita runtuh, sujud mengingatkan bahwa setinggi apapun kedudukan manusia, dahinya tetap menyentuh bumi. Maka janganlah kita hanya sibuk memperindah bangunan di luar, tetapi lupa memperkokoh bangunan di dalam diri. Jangan hanya mengecat dinding rumah agar sedang dipandang, sedap dipandang, indah dipandang, tetapi membiarkan tiang keimanan dimakan kelalaian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pendengar, ancaman bagi orang yang melalaikan salat. Al-Quran memberikan peringatan keras dan tegas kepada orang-orang yang melalaikan salat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalafa asa'u shalah wa taba'u syahawat wa sawfa yal'una wayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Dengar, perhatikan hubungan yang disebutkan ayat ini. Mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Apabila manusia tidak lagi disiplin dalam menghadap Allah, ia dapat semakin mudah diperbudak oleh keinginan dirinya sendiri. Waktu subuh dikalahkan oleh tidur, waktu zuhur dikalahkan oleh pekerjaan, waktu asar dikalahkan oleh kesibukan, waktu maghrib dikalahkan oleh hiburan, waktu isya dikalahkan oleh kelelahan, kecapean. Akhirnya sehari berlalu tanpa sholat yang terjaga, seminggu berlalu tanpa penyesalan, dan berbulan-bulan berlalu tanpa kesungguhan untuk memperbaiki diri kepada Ilahi Rabbi. Padahal kematian tidak pernah meminta kita menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan boleh ditunda, tetapi jangan sampai kewajiban kepada Allah terus menerus diabaikan. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, mereka yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini hadiri bukanlah celaan kepada orang yang sesekali kehilangan kekhusyukan tanpa sengaja,
Para ulama menjelaskan bahwa ancaman ini mencakup orang yang mengabaikan sholat, meremeh-temehkan waktu sholat, atau melaksanakannya tanpa kepedulian yang semestinya. Karena itu, janganlah kita merasa cukup hanya dengan identitas sebagai muslim. Janganlah kita bangga dengan nama yang islami, tetapi lupa menegak kewajiban yang diperintahkan oleh Ilahi Rabbi. Hadis Nabi batas yang sangat serius sekali. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tazakkaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah melakukan kekufuran. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya perkara meninggalkan salat. Para ulama berbeda pendapat tentang penerapan hukum kufur terhadap orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, dan orang-orang yang meninggalkannya karena malas sementara ia masih mengakui kewajibannya. Karena itu hadirin, hadis ini tidak boleh digunakan untuk sembarangan menghakimi individu tertentu. Yang harus kita ambil sebagai peringatan ialah betapa berbahayanya meremeh-temehkan salat. Rasulullah SAW bersabda bahwa pertama keinginan yang direkam tentang salat, awaluma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salat. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Bayangkan hadirin, kelak ketika manusia berdiri di hadapan Allah, harta yang dahulu dibanggakan tidak lagi tempat menyelamatkan seseorang dengan sendirinya. Gelar yang dahulu dipamerkan tidak dapat menggantikan amal. Kedudukan yang dahulu membuat orang lain menunduk tidak membuat kita terbatas daripada hisab. Maka sebelum datang hari perhitungan, marilah kita menghitung diri sebelum datang hari penyesalan. Marilah kita memperbaiki solat sebelum tubuh dibaringkan di dalam tanah. Marilah kita belajar merendahkan diri di atas sajadah. Makanya pesan Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji pada pasal yang kedua, bait yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Orang kalau membuat rumah, kalau tidak ada tiang, mustahil rumah itu berdiri. Saking pentingnya tiang atau pondasi dan sebuah bangunan. Begitu dengan sholat. Sebanyak apapun kebaikan orang, kalaulah sholat tidak ditegakkan, maka akan hancur, sia-sia, tak bermakna. Kenapa? Karena sholat adalah menjadi penentu di akhir kelak nanti. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan nasihat-nasihat dalam Gurindam 12 Kubah Raja Ali Haji dengan seksama kita maknai dengan sepenuh jiwa kita, agar merasuk ke hati sanubari paling dalam, agar betul-betul kita bersama-sama untuk bagaimana menegakkan, mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT menuntun kita di jalan-jalan yang istiqamah, sholat dengan sholat berjamaah. Hidupkan, tegakkanlah sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Maka inilah yang dimaksud Bara Jali Haji Haji, yaitu orang yang sholat maka dia menegakkan agama. Orang tidak sholat maka dia meruntuhkan agama seperti bangunan tidak ada tiang, tidak ada pondasi. Apa bermanfaat? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Alat musik
2: tentang
1: nih,
2: apa itu mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
2: Oh gitu, khususnya Jawa ya?
1: Khususnya
2: oh,
1: Jawa, karena
2: itu namanya gamelan.
1: Nah, karena selain Jawa ini selain tentang tempat ilmunya, melalui para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
2: gamelan.
1: Kalau
2: gamelan itu dari zaman dulu ya. Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya mas, itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu mas, pakai musik,
1: musik gamelan,
2: macam lagunya yang ilir-ilir itu ya mas ya. Jadi menurut cerita lah mas ya. Kok kita ini anu gini-gini-gini tapi tak ada yang dalam. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
2: Positif ya mas, Islami.
1: Religius lah.
2: Religius. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya mas ya. Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
2: Jawa.
1: Awal masuknya Islam
2: yaitu
1: itu
2: gamelan. Juga gamelan juga bermacam-macam mas, bukan cuma satu aja. Ada kendang, kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
2: Lembu. Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada. Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya gong, kenong, macam-macam mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik, sama musik band apa sama?
1: Sama.
2: Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik organ, mau nada apa aja kan bisa ya
1: bisa,
2: mas ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Nah, begitu. Macam niken salindri tadi. Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur. Begitulah musik pengantar tidur.
1: Baik, Jen, tadi kan ada beberapa yang sudah yang Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi, Jen. Tentu artis sedikit ingin tahu cara memainkannya, Jen. Contoh, tadi ada beberapa yang Jen sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa, Jen?
2: Banyak mas.
1: Banyak.
2: Kalau kendang kan pakai ini ya mas. Tapi kalau namanya saron, gemong, pakai pukul.
1: Pakai pukul.
2: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemong kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
1: Kalau untuk di Tanjung Pinang paguyuban ada di sini juga.
2: Ada. Ada.
1: Waktu pawai kemarin ada di bawahnya.
2: Kayaknya ada sih,
1: ada.
2: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan.
2: Iya betul. Rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Banyaknya nampaknya alat-alat alat musik yang dipukul jeng ya?
2: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Banyak yang dipukul.
2: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama demung tadi pakai macam kayu tapi kayunya kan kayu, enggak sembarang kayu ya mas. Kan kayu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh enggak bunyi, bunyinya lain.
1: Iya. Berarti di situ note-nya, di situ bunyinya ya kan ya.
2: Betul.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi
2: kalau udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Udah ada pakarnya sendiri,
1: Mas. Ada pakarnya sendiri.
2: Heeh.
1: Iya. Kalau musik berarti jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musika atau pemeran yang talent pemukul juga.
2: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya, Mas? Sebelum corona ya, Mas. Ya. Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan. Ya, mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya, Mas?

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Hai hai hai, seperti hari biasanya, kita bakalan jalan ke tempat terasik daerah kolonial. Tak sabar lagi ni aku, banyaklah views konten aku.
1: Ral, apa buat kat sini? Sendiri je kau di sini.
2: Macam tak biasa aja kau jalan-jalan sendiri.
0: Sendirilah aku. Tak sama siapa lagi. Sebab di sinilah jomblo tampan ni sedang mencari kekasih hati.
1: Heleh, muka elok macam ni pun masih juga tak ada kekasih hati.
0: Bila nak cari tu, mudahlah bagi aku. Dah banyak yang antar sipi ke aku.
2: Iyakah? Wanita mana lagi lah kau ni?
0: Tak ada masa lagi aku nak cari. Korang tengokkah aku sibuk dengan video vlog ni?
1: Oh, dari tadi yang kau rekam tu vlog eh?
2: Haa, nak jadi YouTuber dia. Wow. Ramailah yang nonton.
0: Ya, yeah. Cuba korang cek akun aku. Lumayanlah buat pemula macam aku ni.
1: Aku nak masuk juga dalam video tu. Nak masuk dalam vlog kau lah.

0: Hai, jadi sekarang kita kedatangan tamu jauh nih dari kampung halaman saya. Coba kenalkan diri abang.
1: Hai, hai. Kenalkan, saya ni orang terkenal kampung saya. Saya Robby dari Lingga. Salam kenal semua. Marilah korang semua main ke tempat kami di Lingga. Kami sambut koranglah dengan senang hati.
2: Ikutlah ikut, aku nak juga. Halo kawan-kawan.
3: Halo guys.
2: Saya pun satu kampung dengan dia-dia ni. Marilah main sini. Banyak yang bisa korang cari kat sini tau.
0: Iya, kami tunggu kedatangan kalian ya. Kita tengok esok video kita. Kalau bisa tembus 5,000 view, aku traktir korang.
1: Emang beda orang dah banyak duit ni.
2: Alhamdulillah. Tak aku sangka lah korang. Dah banyak kau berubah.

0: Seperti biasa, kita kembali lagi di Day of My Life. Jadi hari ini kita akan masak besar. Dan sekarang kita akan belanja bahan-bahannya dulu.
1: Ha kan, jumpa lagi kat sini. Tak habis-habis kau rekam. Tiap hari, tiap saat kau rekam.
2: Wow, iya, agaknya kau makan, kau tidur, kau tandas pun kau rekam.
1: Oh, nampak semuanya kegiatan tak boleh tinggal.
0: Iyalah, betul tu. Tak boleh tinggal sedikit pun. Semua kegiatan aku harus kena rekam. Biar orang pada tahu apa yang aku buat.
2: Bolehkah macam tu? Macam tak ada privasi lagi kau ni, Rah?

0: sini naik kotak. Tak nak sudah ni. Guys, udah banyak banget dari belanjaan kita nih. Cukuplah ya. Mari kita balik lagi ke rumah. Time's to cook.
1: Hey, jadi macam mana video vlog kita kemarin tuh? Dah ramai kah yang lihat?
2: Iya, kata nak traktir kami orang.
0: Sabarlah. Tak bisa cepat nak naik view tu.
2: Kau cakap ramai yang tengok video kau ni ah?
0: Ya, betul ramai yang nonton video aku ni.
1: Ral, kau ni terlalu obsesi kali dengan konten-konten ni.
0: Tak apalah, aku ni lagi berjuang dari kecil ni. Semua kegiatan aku dah aku rekam.
2: Iya, memang. Tak apa, Ral, kau berjuang dari kecil. Tapi kau ingatlah waktu tu. Buat orang terhibur dengan konten kau. Biar orang tertarik dengan konten-konten kau. Biar orang senanglah dengan konten-konten kau tu.
3: Betul.
1: Iya, Ral. Janganlah sampai tiap saat, tiap waktu engkau rekam. Kita ni ada juga hal privasi. Langkah baiknya lah kita jaga privasi kita juga. Biar tak ada yang nak jahatkan kita.
2: Dunia media sosial ni seram tau. Data pribadi kita dapat disalahgunakan.
0: Tapi ni lah isi konten aku. Kegiatan sehari-hari aku.
1: Iya, Ral. Ni saran kami je buat engkau. Anggap je ni permintaan dari fans kau.
0: Ha, ya, bolehlah. Aku buat yang lebih elok lagi lah. Dan lebih menghibur lagi. Aku nak promosikan tempat wisata yang ada di Pulau Riau ni.
2: Ha, ini baru astral yang kita kenal.

Suara Budaya Kepulauan Riau. Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 19 waktu Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perampas sedikit berbeda dengan waterpark top 100 Tembesi meskipun sama memiliki wahana air yang cukup lengkap. Perbedaannya adalah pada kolom airnya yang kebanyakan hanya sedalam lutut orang dewasa. Dan memang sepertinya waterpark Ocarina dikhususkan untuk anak-anak. Jadi tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat sesuai untuk wisata keluarga. Fasilitas seperti playground juga ada di waterpark Ocarina. Kita beralih ke maklumat lain, seorang balita di Kelurahan Dabolama sempat mengalami kondisi darurat setelah cincin tersangkut di jari dan tidak bisa Beralih ke maklumat lain, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Tanjung Pinang didorong segera mengurus sertifikasi bagi produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal dinilai dapat memberikan manfaat bagi penguatan citra usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan perkembangan yang seru dan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.03 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual-beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, batik tidak hanya dikenal melalui keindahan motifnya, tetapi juga dari beragam teknik yang digunakan untuk menghasilkan corak pada kain. Salah satunya adalah batik cap. Teknik memperlihatkan bagaimana keterampilan perajin berkembang mengikuti kebutuhan zaman tanpa meninggalkan ciri khas batik sebagai warisan budaya. Nah, batik cap ini dibuat juga menggunakan alat khusus yang dibuat canting cap, di mana alat ini umumnya terbuat dari tembaga dan memiliki motif tertentu pada permukaannya. Canting cap kemudian digunakan untuk memindahkan malam atau lilin batik ke kain sehingga membentuk pola yang berulang. Teknik batik cap ini berkembang di Indonesia itu pada abad ke-19. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan menghasilkan kain batik dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses batik tulis. Jika pada batik tulis motif dibuat menggunakan canting secara langsung, batik cap memungkinkan satu pola dicetak berulang pada permukaan kain. Meskipun terlihat lebih sederhana, untuk proses pembuatan batik cap tetap membutuhkan ketelitian. Pengrajin harus memperhatikan posisi cap supaya motif tersusun dengan tepat dan tidak tergeser. Suhu malam juga perlu dijaga agar dapat menempel dengan baik pada kain. Pembuatan canting cap sendiri membutuhkan keterampilan khusus. Motif yang sudah dirancang harus diterjemahkan ke dalam susunan tembaga yang membentuk pola. Setiap bagian perlu diperhitungkan supaya ketika digunakan motif dapat tersambung dengan rapi dan menghasilkan tampilan yang harmonis. Nah, seiring perkembangannya zaman, batik cap tidak hanya menggunakan motif tradisional, berbagai motif baru mulai hadir, menyesuaikan selera masyarakat dan juga kreativitas para pengrajin. Perpaduan antara motif lama dan desain baru membuat batik cap tetap memiliki ruang untuk berkembang.

0: Intermezzo.
1: Eh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklum aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Iya eh. Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh.
0: Intermezzo.

Perempat RRI Minang Surabaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat busana tradisional bukan sekedar pakaian yang digunakan dalam acara adat atau perayaan tertentu. Di balik setiap motif, warna, bentuk, dan aksesoris yang dikenakan terdapat cerita mengenai sejarah, nilai, serta identitas suatu masyarakat. Karena itu, busana tradisional dapat menjadi ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap budaya dan daerah asalnya. Nah, Indonesia di setiap daerah itu memiliki kekayaan busana tradisional dengan karakter yang berbeda-beda. Ada kain batik, songket, tenun, ulos, kebaya, bahkan baju kurung, hingga berbagai pakaian adat lainnya. Keberagaman tersebut menunjukkan betapa luasnya kekayaan budaya Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian juga sedapan busana tradisional juga mulai hadir dalam berbagai bentuk yang lebih modern, dan kain dan motif tradisional dapat dipadukan dengan desain kekinian tanpa menghilangkan ciri khasnya. Perpaduan inilah memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenakan busana tradisional dalam berbagai kesempatan, termasuk juga kegiatan sehari-hari, acara komunitas, hingga dunia fashion. Dan menggunakan busana tradisional juga dapat menjadi bentuk ekspresi diri kita. Seseorang dapat menunjukkan karakter, kreativitas, sekaligus juga rasa bangga terhadap budaya melalui pilihan warnanya, motifnya, model pakaian, maupun cara memadukannya dengan aksesoris. Nah, dengan begitu, budaya tidak hanya disimpan sebagai warisan masa lalu, tetapi terus hidup melalui kreativitas masyarakatnya. Nah, tentunya saudara perempat, untuk penggunaan busana tradisional juga bisa membantu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dan ketika busana daerah ditampilkan dalam kegiatan seni, ya kan, festival, pertunjukan, maupun media sosial, masyarakat dapat mengenal keberagaman budaya Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan juga menarik. Tapi kreativitas dalam mengembangkan busana tradisional tentunya perlu juga diiringi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Tak semua pakaian adat itu bisa digunakan secara macam tu je, ya kan? Karena sebagian akan memiliki aturan dan makna khusus dalam tradisi masyarakat tertentu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kesehatan. Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayah Anda, turun, mohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya, Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong, Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Patih Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari, capek nih.
8: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan, ngutang nih.
8: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok nggak ada?
7: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir sama lah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa, Kak?
7: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
8: Oh iya?
7: Iyalah.
8: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
8: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Patih, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Nggak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke!
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
9: Aduh, ampun, sakit.
8: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Geradang. Kamu aja yang maju.
8: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
9: Tangan setan!
7: Alah, jurus apaan tuh?
9: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar pun hancur.
8: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo mode.
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
6: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
6: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
6: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
9: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
10: Ya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana, Kak? Kalau kita aja yang duel.
7: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani.
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
7: Pedas. Mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang.
9: Ampun.
6: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Tati, habisi dia!
8: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin. Tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
8: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Yang dalam waktu dekat
2: yang ini, dalam bentuk skala kecil lah, apa
1: kalau macam ada di sana orang Barale ada masih ada orang masih berjalan.
2: Barale ini seperti apa, Be?
1: Kita bisa menurunkan alat musik talempong yang Pi bilang tuh. Nah, alat talempong tuh mantap. Setelah akan nikah pagi dengan sakral, siang kita antarkan secara adat marapulai. Nah, itu kita kolaborasi dengan junjong-junjong dulangnya, dulang pantanya, dengan tariannya, dengan petatah petitih minangnya, itu masih berjalan. Tapi kan hanya kalau orang ada hajat, kan itu pengennya tuh memang gelar karya. Nah, kalau sekarang kan menjalankan adat.
2: Baik.
1: Menjalankan adat tuh ya orang pasti pernikahan pasti ada kan. Tapi orang tuh pure melihat Minang. Ada acara festival Minang, nah itu kan. Dulu pernah kami ikut di Batam lomba marandang.
2: Marandang tuh masak rendang.
1: Tapi asli Minang.
2: Apa bedanya rendang Minang dengan rendang pada yang lain, Upi?
1: Takaran bumbunya mungkin. Ini rasanya ada yang kari, ada kalau Minang asli tuh enggak kari.
2: Jadi
1: ya bukan berbentuk kari, dia bumbunya asli diolah. Kelapanya tuh bukan kelapa yang kayak kita parut gitu aja. Kalau mau yang aslinya yang betul-betul rendang itu kan. Ada lagi kelapa yang lainnya gitu.
2: Rupanya.
1: Ada yang khusus-khususnya. Ada.
2: Berarti ada yang apa namanya?
1: Spesifiknya ada.
2: Spesial lah ya. Yang membedakan dengan rendang-rendang yang lain ya.
1: Ya orang semua orang bisa masak rendang.
2: Betul.
1: Banyak kan?
2: Iya. Jadi, dari sekian banyak budaya-budaya Minang yang hari
1: ini yang sudah terlaksana ya melalui sanggar tari, adat istiadat perkawinan dengan menyambut mempersatukan anak dari rumah repulai bisa dari sanggar upia, tari persembahan,
2: batungke
1: batu panar.
2: Masih ingat ya? yang ini PE yang filosofinya saci obat ayam.
1: Sadaci yang buat basi.
2: Sebelum
1: ya itulah tuh. Jadi kita sama-sama ayam tuh walaupun ayam mana-mana kan bunyinya sama. Nah, itu kita pengen kebersamaan itu.
2: Itu kekeluargaan itu, PE.
1: Jadi barek sama dipiku, ringan sama digendiang.
2: Iya sekata. Tangan sama melangkah, mata sama memandang.
1: Itu dia.
2: Tangan sama mengayun. Itu dia. Baik. Jadi Upi, sekian setelah purnama Upi istirahat gitu kan. Rupanya Upi dalam itu juga berpikir bagaimana bisa melestarikan budaya Minang, Upi ya.
1: Tetap.
2: Luar biasa. Tetap berputar.
1: Cuman,
2: otak,
1: Upi bermain, tetap ngisi. Orang pakai sepatu cantik, Upi tak bisa pakai sepatu cantik karena kaki.
2: Baik.
1: Cuman aksesoris di sini masih bisa Upi pakai, cuman nggak bisa bergerak leluasa.
2: Betul.
1: Kalau nyanyi ada sendiri nggak bisa, hanya nyanyi doang kalau bisa kan.
2: Dan tidak belum bisa masih pemulihan.
1: Ekspor tubuh belum bisa. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah dokter sudah menyatakan sembuh total.
2: Alhamdulillah.
1: Jaga ya, Bu, kata dokter.
2: Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali dan
1: bisa beraktivitas kembali.
2: Itu dia betul. Dan tetap mengisi di Perompak Pi ya.
1: Nah, siap.
2: Baik Pi, setelah melihat perkembangan hari ini budaya Minang yang ingin dilestarikan dalam bentuk festival, kemudian pertunjukan, pentas seni yang di mana di situ seni tari, seni musik, seni apalagi macam
1: sebetulnya ada teater dia dalam randa itu.
2: Randa
1: itu. Tapi menggali itu tuh kemana? Kemarin masih mentok.
2: Iya. Opi ingin membungkuskan itu dalam bentuk satu pertunjukan.
1: Gelar karya.
2: Gelar karya.
1: Pengen sekali, tapi faktor pendukung harus ada.
2: Faktor pendukung. Baik. Ini
1: sangat susah.
2: Butuh bekerja sama. Ini butuh konsep yang matang, penggerak yang oke. Kadang-kadang konsep dah oke, penggeraknya enggak ada pun enggak bisa juga. Kadang-kadang gerak ingin tapi kertas pelicin.
1: Faktor pendukungnya.
2: Kertas pelicinnya enggak ada.
1: Kiri kanan ke belakang.
2: Itu. Sekarang orang gerak apapun itu walaupun internet harus pakai kuota, pakai bensin apa ya. Jadi seiring jalannya.
1: No job, no money, kata orang barat.
2: Kalau orang Minang apa biasanya disebutnya? No
1: job, no money. Jadi tak ada uang, tak bisa bekerja kan gitu.
2: Oke, baik.
0: Pelangi Nusantara, Perompat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan RRI.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Seganteng Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di acara Pelangi Nusantara sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Cupak Gerantang, dan sekarang di Pelangi Nusantara bersama Bakucin dan di udara sedaga ya. Baik sedaga perempat di mana pun saja berada, di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, hari ini Tanjung Pinang Sepulau Bintan nampaknya ya mati lampu. Itu blackout itu pula ya kan. Masya Allah, luar biasa, dengan kabut asap matinya pula lampu menjadi agak kegelisahan lah ya. Tak mengapalah, tidak menyurutkan rasa semangat saya juga malam hari ini untuk melestarikan untuk mengudara di studio Perompat RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah sedaga perompat dimanapun saja berada malam hari ini, tentunya saya nak bertanya khabar lah. Apa khabar buat sedaga mara, sihat ke? Macam mana kondisinya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik sedaga, di malam hari ini nanti sekira boleh bergabung dalam Sumpul Melayu, walaupun saya yakin dan percaya sebagian tempat banyak yang mati lampu, sebagian juga ada yang terang benderang. Saya tak faham sangat, tadi di Ganet, di Batu 12 pun ada yang terang, di Permata Perumahan-Permata Galaksi pun ada yang hidup dan nyala lampunya, tapi sebagian juga di Ganet ada yang mati gelap gogop, kata orang Melayu. Gelap gelita ya. Tak tahulah di Bintan apa khabar, di tempat lain macam mana. Di Batam pun mati lampu juga ya. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, sebab mati lampu tentu ada pasalnya ya. Entah-entah, kita maklumlah. Sedangkan ciptaan Allah aja lagi pun ada yang sakit, seperti kita manusia, ini kan pula ciptaan manusia, tentulah ada sikit banyak penyebab rosak ya. Baiklah saudara, kita balik ke pangkal jalan di Bakucin dan di malam hari ini. Tentunya kalau kita berbicara tentang tanah Minangkabau, Sumatera Barat, apa yang kita fikirkan sebenarnya? Cobalah saya ngajak berfikir untuk saudara semuanya ya. Mungkin hal pertama yang ada di pikiran kita ialah rendang, kemudian nasi padang, rumah gadang, jam gadang dan perantauan saudara ya. Selanjutnya juga apa, budaya adat Minang dan logat yang kental membuat di mana pun orang Minang berada, pasti akan bakal kelihatan lah jelas bahawa itu orang Minang, dan keunikan mereka ada di banyak kota di Indonesia ya. Minangkabau pun merupakan satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Maksudnya setiap anak lahir, baik laki-laki maupun perempuan, secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu. Kerana Minangkabau, garis keturunan ditarik berdasarkan keluarga ibu, saudara ya. Orang Minangkabau juga sering pergi merantau. Mereka berani merantau kerana sudah dibekali dengan ajaran silat dan iman yang kuat ya. Oleh sebab itu, orang Minang dikenal sebagai Muslim yang taat. Macam tu eh. Seni tradisional berasal dari kata seni dan tradisional. Seni artinya keindahan, dan tradisional kebiasaan yang biasa berlaku dalam adat. Jadi seni tradisional Minangkabau berarti ungkapan rasa keindahan yang bersumber dari kebiasaan adat dan budaya orang Minangkabau. Rasa indah itu bagi masyarakat Minangkabau biasanya bersumber dari alam sekitar, baik gerak, bunyi dan bentuk yang dilihatnya. Ungkapan adat menyatakan panakia pisau sirawik, panungke batang lintabuang, salodang ambiak kaniru, satitiak jadi lawik, sekapa jadi gunuang, alam takambang jadi guru. Itu deh. Ungkapan adat tersebut mengisyaratkan bahawa setiap orang harus mampu mempertinggi rasa, memberi nilai tambah serta menggunakan akal pikiran untuk mengembangkan kesenian yang bersumber dari alam Minangkabau. Macam tu ya. Lebih kurangnya macam tu saudara. Jadi kita boleh menilik, mengintai budaya Minang ini melalui Pelangi Nusantara. Paling tidak, walaupun kaki tak bertapak di tanah Minang, tangan tak mengayun sampai ke Sumatera Barat, tak masalah.
Yang penting imajinasi kita bermain. Oh, rupanya orang Minang seperti ini ya. Dia punya prinsip, dia punya aktivitas, dia punya karakter macam itulah. Jadi buat saudara perempat, kita hidup berdampingan di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepulauan Riau pun banyak orang Minang ya. Biasa kalau kita tengok orang Minang ni selalu berdagang baju di toko emas biasanya ya. Berjual nasi padang. Saya tahu persis macam tu eh. Tapi kalau pun kita tahu orang Minang pun kompak sangatlah, kompak ya. Jadi buat saudara perara, kita hidup berdamping ni mestilah kita nak mengenal, barulah kita tahu, barulah timbul rasa cinta, kasih dan sayang hidup sesama manusia.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sebagai Pro 4, tiba pada masa kita dah cari langgam serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8860 ya. Baik, buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, malam hari ini kembali mengudara kita bersembang bual bercengkrama ya, dengan berpantun-pantun malam hari ini. Macam mana khabar masyarakat Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang yang tengah mati lampu kan? Ya pula kadang gelap gogop, gelap gelita, kata orang kampung. Yalah, apa namanya, tentu dan pastilah orang kalau dah bergelap ni dah masuk kelambu, dah tidur kan. Apa namanya, kalau radionya pakai baterai tentulah dapat mendengar, tapi kalau radio tak pakai baterai tentu tak dapat mendengar kan. Kalaupun HP-nya masih full baterai, rasa saya dapatlah bergabung. Kalaupun full baterai, jaringan tak hilang, dapat bergabung. Kalau hilang jaringan full baterai pun percuma juga ya. Jadi kalau buat saudara Perompak yang dapat bergabung, yang dapat berbual-bual dengan saya malam hari ini, jomlah sama bergabung. Kemudian kalau pun apa namanya yang belum dapat bergabung, tak apalah, nanti saya cuba tunaikan lagu apa namanya kita bersembang bual, apa namanya kita ada berpantun-pantun, masih kita terus menyambung silaturahmi ya. Rupanya ada yang bergabung malam hari ini, sangka kira tak ada ya. Kita cuba sambutlah dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ardi.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik Mak Di.
0: Khabar baik Mak Di. Lah makan belum Mak?
1: Entahlah ke berapa kali dia.
0: Olah ke berapa kali ya.
1: Lupa dia.
0: Hai. Kalau lah berapa kali tu mantap, nampaknya lauk sedap tu berulang terus.
1: Kalau nasi tu dua kali dia. Ngemel-ngemel dia banyak kali
0: dia. Oh, ngemel-ngemel lauk, banyak benda yang dipegang, dikunyah eh Mak.
1: Bukan pegang, makan ni. Pegang lain ni. Tak dapat makan, tak kenyang. Mak makan kuih lah dia.
0: Makan kuih, yaulah. Yelah.
1: Ya, Di.
0: Orang ada tamu.
1: Adi dah makan.
0: Kalau perkara makan, Ardi ni tadi sudah petang tadi. Tapi rasa perut ni macam kosong sebelah. Suka kosong sebelah kenyang, sebelah lapar nampak ada malam.
1: Kosong sebelah ya, Di. Kalau gitu sebelah nak diisi lah, Di, sebentar lagi, Di.
0: Rasa saya macam tu
1: ini
0: juga.
1: Ini masih. Apa, Di?
0: Rasa saya macam tu juga.
1: Yelah, nanti Adi putarkan lagu isi perut sebelah. Kalau ada di sebelah, kalau tak ada di macam mana nak berjalan, lampu banyak gelap kan.
0: Kalau tak pun saya lilit pakai kain lah dulu, nahan sikit Mak.
1: Yelah Di, barang aja lah Di. Ya Mak dengar tak ada yang masuk, bukan tak ada yang masuk, mungkin itulah dia Di, belum lagi Di, nanti adalah. Jadi Mak ada pantun satu lah Di. Apa bunyinya?
0: Apa bunyinya?
1: Meranyah-meranyah nanti mana tahu yang dah tertidur, bangun je dia. Macam ini Di, Mak meranyah bang ni Di.
0: Macam mana?
1: Alangkah indah bunga melati.
0: Ya, saya.
1: Tumbuh di samping pokok cermai. Alangkah bahagia di dalam hati.
0: Ya.
1: Kalau keluarga aman dan damai.
0: Mantap.
1: Siapalah tak bahagia Di?
0: Ya, betul.
1: Ya, mudah-mudahanlah semua kita yang lah keluarga belum pun aman damai, sihat selalu ya Di.
0: Ya, saya.
1: Yalah, Mak tak banyak-banyak, tak pandai Di, ada satu aja. Mak simpan lagi untuk besok-besok.
0: Boleh.
1: Mak hantar lagu dulu lah Di.
0: Lagu apa Mak?
1: Lagunya dari Saripah, Datuk Saripah ini Di.
0: Apa judulnya?
1: Kenangan Indah.
0: Kenangan Indah. Kenangan indah, kenangan indah.
1: Adalah mudahan Di?
0: Tak ada Mak. Oi.
1: Itulah. Ada tak indah lah kalau gitu kenangan kalau tak ada Di.
0: Betul sangat.
1: Kalau dari Jamal Abdillah Di?
0: Jamal Abdillah.
1: Syukur aja lah.
0: Syukur. Jamal Abdillah.
1: Macam tak ada juga, tak
0: Tak
1: pernah
0: ada.
1: dipinta kan, mak tu lah yang banyak.
0: Tak ada, Mak.
1: Lah, macam mana ni?
0: Macam gitu.
1: Dah lupa dia. Ah, kalau gitu gini aje lah dia. Ah, lagunya dari ini aja dia apa tu? Aduh, dah lupa dia. Nanti aje lah dia. Ah, mak nyampaikan salam orang ni dia dulu dia.
0: Apa tu?
1: Ah, tadi Bang Termalai telefon mak kan. Ah, dia minta sampaikan kirim salam dengan Ardi.
0: Ya, terima
1: Ah,
0: kasih salam.
1: dengan semuanya pro-perompat, pan-perompat juga semuanya lah kata dia dia. Ah, dia dah sampai di Anambas malam Sabtu tak salah dia.
0: Alhamdulillah.
1: Yalah kata mak cepatlah balik, senang kita gabung lagi kan.
0: Betul.
1: Ah, yalah tadi dia bilang gitu aja. Ah,
0: saya
1: ini satu lagi dia.
0: apa tu?
1: Ah, mungkin dia monitor ni. Mungkin tak payah nak masuk kan dia. Ah, makanya dia kirim salam gitu kan.
0: Ya,
1: Ah, dia
0: saya.
1: Minta lagu pula dia.
0: Lagu apa?
1: Adik ngerti tak?
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Ah, lagunya mumpung mak masih ingat, Pungguk Rindukan Bulan ni.
0: Pungguk Rindukan Bulan. Boleh nanti kami putarkan.
1: Dari Bang Kemala ya.
0: Saya.
1: Tapi lagu mak ni, mak dapat lagu tak tapi ni?
0: Dapat lagu apa, Mak?
1: Ya, lagu apa lagu mak ni? Susah memang dia. Dah gini aja lah dia, lagu Melayu Deli, Rosnya Jaya saja dia. Tapi
0: sekejap.
1: Dia sendiri tak duet dia.
0: Sekejap ya, kami cuba cari dulu satu-satu dulu, Mak ya. Sekejap ya.
1: Ya, iyalah dia.
0: Apa judul Mak
1: Pungguk
0: tadi,
1: Rindukan
0: Mak?
1: Bulan belum dapat ya dia.
0: Apa apa judul tadi, Mak, yang punya Mak?
1: Punya Bang Kemala dululah.
0: Dah ada.
1: Oh, dah ada ya. Kalau mak dari Rosni Daya S tapi dia sendiri tak duet di.
0: Apa judulnya?
1: Terserah adilah dia tak duet tu.
0: Baiklah.
1: Mak pun tak tahu judul.
0: Baik, nanti kami putarkan ya.
1: Terserah ajalah ya dia.
0: Saya.
1: Kerana kami dah minta dua kan lagu.
0: Saya.
1: Mak salam-salam sikit di, ada yang belakang nanti menjerit putus pula nanti di.
0: Betul.
1: Tapi dengan Adi tak putus-putus lah kan. Yalah mak salam sikit je di.
0: Saya.
1: Ada yang belakang di?
0: Ada ni ha. Di telefon.
1: Itulah. Mati kita. Kalau ada mak dah grogi ni di. Salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sihat selalu. Balik hati-hati. Kalau perut sebelah tu kosong, carilah nanti Adi. Kalau kosong
0: saya.
1: Susah pula nanti sakit di.
0: Saya mak.
1: Sakit sebelah. Sihat sebelah nanti kan. Janganlah sampai di bergurau.
0: Ya,
1: saya terus tak. Dibuatnya pertama Adi sudah kan buatnya Bang Kemalai lah. Semoga cepat balik kat sini Adi.
0: Ya.
1: Selamat pergi selamat balik. Terus dibuatnya di Karas tak terlupakan semuanya yang masih belum tidur mendengarkan kita ya Adi. Terus juga dibuatnya Mak Ucu, buatnya Kak Serina Q, buatnya Kak Deng Merdu, buatnya Salam Mesra, buatnya Bang Arjuna.
0: Saya.
1: Buatnya Pak Kumeh, buat semua je lah ya, di. Dari penelpon kedua sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa terkecuali di. Buat Nek Manda juga, salam setahun sama Nek Balkis di, Nek Bino.
0: Ya.
1: Pokoknya semua ya di, tahulah kalau semua ya. Yang bakang kan nanti celih pula nunggu tertidur nanti di.
0: Ya, saya.
1: Buat Ardi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Mak Dini yang sudah pun bergabung ya. Baik, di belakang Mak Dini ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Udin.
2: Terima kasih salamnya dari Mak Dini.
0: Saya.
2: Salam mesra untuk Mak Udin ya. Terima kasih. Ini minta lagu Kasih Jauh di Mata di.
0: Kasih Jauh di Mata. Boleh Abang Udin sekejap ya?
2: Ramli ya. Ada kan?
0: Ada.
2: Jepang Tetrikora di pagi hari.
0: Ya. Yeah.
2: Pergi ke sana membawa buah semangka.
0: Bila
2: malam mulai menyepi. Tidak ada kabar berita. Itulah kekasih ya dia.
0: Baik.
2: Ke rumah kawan di kampung Gisi. Perginya di hari senja.
0: Baik.
2: Tampaknya jiwa di kala sunyi. Orang ku cinta entah ke mana. Pakai hayalan aja lah itu.
0: Iya.
2: Pantun hayalan tu. Pantun bohong-bohongan jadi ya.
0: Iya.
2: Di pasar raya membeli semangka. Semangka dimakan bersama-sama. Malangnya badan sudahlah lama. Orang dipuja entah di mana. Itu bohong-bohong itu dia. Bukan betulan dah.
0: Iya.
2: Pantun dongeng anak-anak itu.
0: Mm-hmm.
2: Jalan-jalan ke Pulau Mantang. kami membeli buah pepaya. Seringnya hati bila terkenang kini kasih jauh di mata. Kena lagi minta kasih jauh di mata. Salam pertama buat Ardi.
0: Boleh.
2: Ada Mak Dini ya.
0: Ya.
2: Sebelum itu siapa yang masuk di?
0: Mak Dini baru.
2: Oh, berarti nomor dua lah pengurus.
0: Iya, betul.
2: Nah, pokoknya yang di belakangnya mungkin yang masuk nanti Bang Herman, Bang Layu, Kak Dili ya. Kak Bang Merdu, Kak Kalian ya, Kak Karina. Ibu Naksya, Ibu Sinta juga ya.
0: Saya.
2: Yang Ucu ya, juga ya. Ibu Irma, Bunda Sulami ya.
0: Baik.
2: Aida dengan Mak Dini ya. Mak Dini udah. Aida ya di Pulau Karas ya. Ada Mak Cima. Ada Mahmud ya, Mamak Muda, ada Nek Manda, Pak Kumis, Abang Hamzah Yusuf ya. Dan juga tak lupa salam Abang Lukman ya dengan Putri Bungsu ya. Salam juga buatnya Mak Iya, Nek Pania dan Anyang Nur di Jentana. Ginda di Bogor, Abang Sespati di NTT dengan Diona ya. Abang Iman kita. Ada Kak Siska, Ibu Ani ya. Ada Mak Rosi, Bang buat Yusuf ya, ada Pak Demang juga. Dengan Putra Kemalai tadi, semoga kembali cepat ya Tanjung Pinang ya. Kemalai ya dengan selamat ya.
0: Saya.
2: Ada Mak Mahun juga. Siapa lagi yang tak tersebut namanya, mohon dimaafkan.
0: Baik.
2: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Abang Udin yang sudah pun bergabung ya. Di belakang Abang Udin ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello. Terputus juga ya. Baiklah, yang terputus tadi sila bergabung, silalah masuk. Ini nampaknya orang Kicang, orang Sungai Enam masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Bang Juna. Alhamdulillah sihat. Apa buat bang?
3: Ya, untuk dia apa lagi ni?
0: Agi nyangkul juga malam ni.
3: Nyangkul itulah nunggu jam 12 balik.
0: Oh, agi nyangkul juga, mati lampu ni, masih nyangkul juga.
3: Kami sini tak mati lampu ni baik ni.
0: Oh, bukan maksudnya di Kijang mati lampu tak?
3: Aduh, ni yang cakap lagi lah.
0: Hai.
3: Udah lah mati lampu, air tak ada, tak dapat jedot.
0: Oh, bergerak. Oh, bergerak badan.
3: Mandi galon tadi ni.
0: Mandi galon. Oh, alah.
3: Mandi galon nak buka dia pula. Badan tak yang tak mandi kan?
0: Betul.
3: Yang kekang pergi kedai kopi orang rumah tu ada air. Rupanya sama juga. Tak mahu lah mandi galon nanti. Baru padan juga ini mandi galon.
0: Itu pula. Apa rasa mandi air galon? Sedap badan? Atau awet muda?
3: Hei. Tak dapat tu nak tiap hari ke sedap?
0: Hei.
3: Dah sedap apa air dah?
0: Sedap.
3: Agak sedap.
0: Kalau agak sedap bolehlah. Kalau agak sedap bolehlah diulang-ulang lagi Bang Juna.
3: Kalau memang besok lampu tak hidup pun tak maulah. Lampu ni putuskan dari Batam kan putusnya kan.
0: Ya betul.
3: Dari Indok ya macam mana. Kita satu bintang. Tapi tak tahu ya Tanjung Pinang kan dia punya PLT dia sendiri kan. Kalau bintang kan dia dari Batam.
0: Ya pula. Yalah. Kalau macam tu.
3: Tak lagu ni.
0: Lagu apa tu Bang Juna?
3: Apa lagu yang agak-agak sedap dengar dia malam ni?
0: Lagu apa ke? Lagu rancak-rancak lah sebab mati lampu ni ha.
3: Lagu rancak? Kalau lagu rancak apa nak lagu duduk termenung lah.
0: Duduk termenung? Boleh.
3: Biar agak-agak berkincak sikit.
0: Itu pula betul sangat berkincak.
3: Salam-salam dia untuk sepantun tadi ya.
0: Tak apa.
3: Salam-salam dia nanti kalau ada waktu pantun apa pantun.
0: Ya, saya.
3: Salam-salam untuk Ardi ya. Selama kalau tengok tugas boleh hati dia.
0: Ya, terima kasih.
3: Kalau tak salah Abang barusan tadi tengok Abang Udin, Mak Dini ya. Abang bau dengar juga dia baru buka radio pas tengah Mak Dini masuk tadi.
0: Iya, baru buka rupanya.
3: Buat Mak Berlian, buat Mak Rika, buat Mak Najib, buat Mama Muda, buat Bang Lukman, buat semua aja tadi.
0: Baik.
3: Buat bom pelamu sampai terakhir deh.
0: Ya, saya.
3: Buat Rizka lagi, balik hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita coba sambut dulu di talian telepon. Ada siapa di belakang menjuna? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Eh, Kak Deli, apa khabar?
4: Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana Arti?
0: Alhamdulillah sehat juga. Dah nyala lampu di Batu Lima?
4: Iya, udah baru jam 8 lewat baru hidup.
0: Jam 8 lewat baru hidup. Lewat di mana nih?
4: Itulah, lewat RRI
0: dia. Oh, lewat RRI.
4: Semangat hari ini ya.
0: Aduh, ku semangat, enggak apa-apa, cobaan.
4: Tapi betul beneran loh.
0: Apa?
4: Hari ini
0: apa,
4: bener-bener aduh. Kayak tinggal di hutan kan.
0: Enggak apa-apa, anggap aja kita flashback di masa silam. Masa-masa kecil dulu.
4: Tapi kan kalau dipikir-pikir gini loh Bang Ardi.
0: Apa tuh?
4: Orang di kampung aja gak stres begini. Masa tadi, Masya Allah beneran loh. Tapi untung aja aku masih bisa monitor RRI.
0: Oh.
4: Juga.
0: Karena kita kan biasa dengan fasilitas yang ada Kak. Tiba-tiba mendadak gak ada, terus mencari-cari gitu ya kan.
4: Jadi kan radio gak bisa hidup kan.
0: Iya. Yeah.
4: Ah, jadi aku hidupin lah ini, apa namanya, lewat streaming. Masuk dari sama Rika itu kan.
0: Oh iya.
4: Riri, terus jadi persada. Jadi pindah lagi ke Kompas. Masuk, alhamdulillah masih ada hiburan tinggi. Kenapa penyiar-penyiar suaranya.
0: Iya.
4: Nah, cuman gak bisa inilah, karena pastinya putus-putus juga.
0: Betul.
4: Gak bisa nelpon, cuma sama Adrian bisa nelpon dari siang itu.
0: Oh iya, alhamdulillah.
4: Sudah masuk. Ada yang bilang sepi. Buat dia, tuh lagi lama-lama jadi bisa hidup lah ya.
0: Iya.
4: Iya. Benar ini. Lagu dia Gurindam Jiwa.
0: Tuai padi antara masa.
4: Besok jangan layu-layuan, intan kami antara nampan. Jangan rindu-rinduan. Sudah rindu pada semua perempuan.
0: Iya pula, terima kasih.
4: Iya, tadi tadi tadi sama masak bertugas. Saya selalu layar dia. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.
0: Terima kasih.
4: Tuhan mengangkat segala rezeki.
0: Amin, ya Allah.
4: Tadi sama keluarga.
0: Baik.
4: Nah, tadi buka tadi dengan ada Mak Dini.
0: Betul.
4: Baru Bang Udin. Baru Bang Arjuna tangan besi.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin ya Allah.
4: Mungkin lagi dinas malam kali Bang Arjuna ya.
0: Iya betul, lagi dinas malam.
4: Oh iya. Geng juga tuh.
0: Oh geng juga.
4: Ya udah lama juga kita gak dengar kawan-kawan ini di udara. Dengar di perompak semua masuk. Jadi alhamdulillah kita dengar lah ya. Dan bingung sama kawan-kawan.
0: Iya.
4: Ada Mak Cima, Mamut, Mak Putri, Mak Penaram. Putri ini ya, Putri Cikolek, Putri Bungsu, Putri Pondo, ada siapa namanya, Putri Cahaya, udah pernah masuk belum ya?
0: Hah?
4: Putri Cahaya udah pernah masuk belum?
0: Pernah, cuman jarang dah sekarang.
4: Oh iyalah, mudah-mudahan lah ya bisa masuk kawan-kawan ya. Orang ini Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Alisip punya Tenggol semua. Iya, nanti disukkan sama yang belakang salamnya ya.
0: Boleh.
4: Oke, Bang Ardi, terima kasih.
0: Baik.
4: Hati-hati ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada. Tadi ada Kak Deli kita yang sudah pun bergabung ya. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, yang ingin bergabung masih kita boleh terima banyak penelpon lagi ya. Yang ingin bergabung kita, apa namanya, masih kami terima, masih kami sambut. Kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan ya. Nampaknya juga nampak kabar angin daripada Tanjung Pinang, sebagian tempat sudah menyala lampu kan. Daerah Ganet pun dah hidup, pramuka dah menyala. Alhamdulillah lah. Mana tempat, mana rumah yang kering air, sedutlah dulu ya. Tampung banyak dalam ember, dalam lelatik tu kan. Terus apa namanya, boleh sempat nyuci baju, nyucilah dulu supaya dapat, supaya esok dapat ingat sikit kerja sekali langsung. Takut pula esok mati lampu kan, kita belum dapat mengkira-kira, tak dapat diprediksi kalau macam ni kan. Nanti kalau ada info pun nanti kami sampaikan juga. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, kita sama-sama menjaga satu sama lain. akan mengingatkan juga di langgam serumpun Melayu kita boleh berkongsi khabar ya, mudah-mudahan dengannya jangan kita mengambil daripada dengan cara emosi. Kalaupun ada sikit masalah terkait tentang mati lampu, kita bawa bersabar-sabar, banyak bersabar ngurut dada eh. Mungkin kita terbiasa dengan fasilitas yang semua ada, yang ibarat kata dengan online, dengan kegiatan online, dengan pun cara kita berdekat dengan teknologi yang berkaitan dengan listrik. Kalau listrik mati, jaringan hilang. Kalau jaringan hilang, nak tarik duit tak dapat, nak main TikTok apa lagi. Jadi kita sama-sama bawa bertenang lah, kata orang kampung tadi kan. Baik saudara, kita cuba baca dulu pesan daripada talian WhatsApp ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali. Bang Ardi minta lagu Patah Hati daripada Boy Sandi. Baiklah, nanti kami tertarikan ya. Salam untuk Mak Belian, Mak Rika, juga Nek Anjang, Kak Dang Merdu yang ngucu. Kemudian untuk yang untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang, Kepulauan Ria tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardi, selamat malam. Semoga sehat sejahtera selalu ya. Terima kasihlah doanya Bang Hamzah Yusuf ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusuf ada yang sudah menanti, kami cuba sambutlah dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
5: Hidup lampu. Hidup di radio, langsung bisa masuk sama Ardi.
0: Alhamdulillah.
5: Nasib di hari ini. Mati lampu pagi-pagi. Hidup tak hidup tadi jam 8 kurang. Jatuh mati lagi dia. Baru hidup lagi dia.
0: Alhamdulillah.
5: Ya, itulah sisanya. Dah hari panas. Air dalam bak kering. Dah asap, mata pedih. Mama nasib lah betul-betul lagi ni.
0: Hai, nasib badan.
5: Nasib dah badan. Kata
0: Peramli betul ni. Kalau tak hidup mati, kalau dah tidak hidup lampu malam ni, mandi Peramli lah besok.
5: Boleh taik mata jadi.
0: Itu lampu
5: lah. Badan bisa lah tak mandi ni.
0: Ya.
5: Cebok macam mana? Kalau subur mak bisa dibuka tutup dia, bisalah dicedok.
0: Ya betul.
5: Jauh ke dalam 24 meter.
0: Jauh.
5: Subur macam mana nak digayung? Itulah ini, entar lagi lah bawa bapak tu bau hidup lampu kan, bau nak minum air, takut esok pagi-pagi lagi mati lampu.
0: Nak nyuci pun nyuci lah dulu malam ni.
5: Nyuci tadi mak pakai sikat ni pagi.
0: Pakai sikat apa? Pakai jangan. Pakai beros saya.
5: Keringkan pakai matahari.
0: Habis
5: nak nunggu hidup lampu, malah bau hidup dia.
0: Matulah ngantuk mak.
5: Matulah ngantuk. Pas pula tadi hiburan ni, hidup dia lagi kan. Hidup radio. Mencet langsung masuk ke Ardi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat juga berkabar informasi mak kalau gadget dah hidup lampu.
5: Itulah di. Ya Allah. Sempat kat gini tiap hari yang teruk lah betul di. Air tu yang penting. Kalau mati siang tak masalah di. Tapi baterai HP pun kering juga di.
0: Ayolah.
5: Habis kan? Sampai petang dia tak dimain pun dia habis juga.
0: Baik dimainkan ni mak, dapat hiburan.
5: Itu apalagi HP Android kan mati lampu tadi. Malam ni kan nak dihidupkan terus. Hidupkan lilin, 2 batang dah lilin habis tadi di.
0: Pakai pelita mak macam dulu.
5: Mana ada pelita, nak cari di mana pelita?
0: Buat aja.
5: Kampung adalah.
0: Mak.
5: Di sini nak cari pula ke Pinang Lestari.
0: Nak berduit pula mak.
5: Cangkok kan? Dulu mak ada nyimpan berita orang Kalimantan tu. Pada subuh tu di tangkai.
0: Ya.
5: Tadi penutup dia. Dah mak buang. Tengok dah lancar kan PLN. Tahunya dah gini pulai pula dia. Dah sakit pula dia kan. Mudah-mudahan janganlah sakit lagi.
0: Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan cepat pulih
5: lagi. Mak tak dipantau, nak berbual je sama Ardi.
0: Tak apa.
5: Lagu aja. Lagu yang Bang Iman suka tu lah, Batam Bintan Karimun itu.
0: Dara Telajak.
5: Itulah untuk Bang Iman ya.
0: Ya, saya boleh.
5: Salam je. Tadi yang pertama siapa di?
0: Tadi ada Mak Dini yang pertama.
5: Siapa lagi?
0: Bang Putera Kemalai, Bang Udin, Bang Arjuna, Kak Deli, Bang Hamzah Yusof.
5: Mak dengar Ardi baca ini tadi, baca yang Pak Hamzah Yusof.
0: Ayolah,
5: Mak salam Bang Udin, Mak saya. Dini juga ya. Buat Bang Ali Golek-Golek, Mak Lisa, buat Pak Hamzah Yusof, buat siapa lagi ya? Buat Mak Aida, buat Mak Ngah, buat Mak Rika, Mak Rosi, buat Kak Comot dia masuk, Kak Comot.
0: Kak Comot yang mana pula baru dengar di suara?
5: Nanti Adi dia masuk, Kak Comot ya. Belum tahu Adi ya, Kak Comot?
0: Belum, Comot ya.
5: Belum, nantilah Adi dia masuk. Pasti dia tengok Mak tu cakap. Buat Nek Manda juga, Nek Balkis, buat Bawang Janggut, buat Bawang Kemalai, buat siapa lagi di? Buat tubuh aja lah di fotokopi salam Bang Udin je ya.
0: Boleh.
5: Buat di makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata Mak Berlian tadi lampu tempat dia dah menyala. Kalau tak menyala pening kepala. Sebab air bak kering, air tak dapat disedut, baju tak dapat bercuci kan. Itu pula kadang sebab-sebab aktivitas kita ni banyak bergantung pada listrik, internet dengan listrik. Kalau lampu mati, listrik mati ni, internet tak dapat bermain. Kalau internet tak ada, dah lah pendek langkah kita kan. Sebab sekarang nyuci pakai listrik, masak pakai listrik, air pakai listrik kan. Mudah-mudahan lah sebagai untuk para petugas, kita jangan lupa juga untuk para petugas PLN, doa kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan segala kerjaan mereka Allah lancarkan, Allah mudahkan ya. Kasihan juga kita tengok orang tengah berusaha tengah-tengah malam nak menyedupkan lampu kan, demi masyarakat yang baik, demi masyarakat yang banyak maksud kami ni kan. Jadi buat saudara perompak di mana pun saja berada, kita pun pesan juga kepada para petugas PLN, hati-hati dalam bekerja, dalam beraktivitas, sebab mereka pun punya keluarga di rumah ya, dan tanggungjawab mereka bukan hanya keluarga tetapi masyarakat yang banyak ya. Itu pula kadang-kadang buat kami pesan juga untuk orang tua-tua kami yang kalau pun di tempatnya masih mati lampu, nak pasang pelita, nak pasang lilin, hati-hati. Taruk dalam mangkuk, tepi mangkuk tu taruklah air sikit, tak tahu posisi entah api tu jatuh tumbang tengah tidur kan. Kita harap hati-hatilah kalau pun hidup lilin, jauhkan daripada tempat yang berbahaya. Itulah pula baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, ingat tetap mengingat, pantun tetap memantun, lagu pula jangan kita lupa tunaikan, bahaya kelak kita kena hamun orang kan. Tengah-tengah mati lampu ni dengan lagu-lagu Melayu, makinlah teringat masa lama, masa lampau ya. Baiklah saudara, kita cuba tilik-tilik dulu, saya intai-intai dulu, nampak belum ada yang bergabung juga. Kita cuba tunaikan sajalah lagu yang ada ini, mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan selera dan dapat terhibur juga pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
6: Wah cikgu, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran

0: masih dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hiasan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang Pro 4 tentunya sampai penghujung masa kita di langgam serumpun Melayu. Selepas ini kita akan dengarkan daripada Taman Penyair ya. Terima kasih buat Mak Dini, Bang Putra Kemalai, Bang Udin, Bang Arjuna, Kak Deli, Bang Hamzah Yusuf dan Mak Berlian sudah pun bergabung. Terima kasih banyak juga buat orang tua-tua saya yang selalu monitor, yang selalu bergabung dengan saya setiap malamnya. Tentunya salam hangat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat saudara-saudara kami yang jua yang rumahnya mati lampu, apalagilah tarik selimut tidurlah ya. Nampak dengan kabar angin dan kabar burung, penginapan di Tanjung Pinang pun terasa penuh. Sebab-sebabnya orang di rumah tak ada air, lampu pun mati, anak budak kecil tak dapat tidur sebab kepanasan . Ya pula kalau kat kampung mati lampu, sukalah budak-budak tidur bergelap. Taklah gurau sahaja ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kami ucapkan selamat malam, selamat berehatlah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bahagia selalu ya, dan cepat pulih kembali PLN kita. Kita doakan yang terbaiklah untuk para petugas yang bekerja, yang memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi sehingga dapat kembali normal ya. Baik saudara, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buruk.

awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh, engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendakmu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendakmu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu. Amin.

Sedara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta semangat untuk memulai hari dengan penuh kebaikan juga keberkahan. Pagi yang mulia ini saudara perempat, mudah-mudahan dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua ya, tentunya untuk menjalani berbagai aktivitas dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, juga semangat yang positif. Apapun aktivitas dan latar belakang saudara, semoga setiap langkah yang kita jalani membawa pada manfaat, kebaikan, dan juga kebahagiaan. Baik saudara perempat, dimanapun Anda berada, pada Segantang Lada Pagi, edisi hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Bersama saya Adi Yohana, menyapa saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, saudara perempat pagi ini akan kita isi dengan rangkaian acara yang penuh makna dan juga inspirasi. Dimulai dengan hikmah pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Sembang Komunitas. Saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh kemuliaan ini dalam hikmah pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Qasas ayat 77. Dan nantinya akan kita dengarkan bersama-sama siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Rosmawati dengan judul Menjaga Keikhlasan Dalam Setiap Amal.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dengan tema menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering sekali melakukan banyak amal kebaikan. Kita sering sholat, kita sering bersedekah, kita sering membantu orang lain dan melakukan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupakan atau luput dari perhatian kita, yaitu apa? Keikhlasan. Nah, keikhlasan itu adalah ruh dari setiap amal kita. Tanpa keikhlasan, amal yang kita lakukan itu bisa kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin terlihat baik di hadapan manusia ya, tapi belum tentu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan niat yang tulus. Dan hanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan ingin dipuji, dilihat atau dihargai oleh manusia. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini menjaga keikhlasan itu bukanlah hal yang mudah. Karena kita hidup di tengah lingkungan yang sering kali menilai segala sesuatu dari apa yang terlihat. Bahkan dalam berbuat kebaikan pun kita terkadang tergoda untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Betul tidak? Nah, tanpa kita sadari, nah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia bisa merusak niat kita. Kita ingin dianggap baik, ingin dipuji atau ingin dihargai. Padahal semua itu bisa mengurangi nilai keikhlasan dalam amal kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Lalu beliau menjawab, riya. hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini itu menjadi peringatan bagi kita bahwa riya, yaitu melakukan amal karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ia bisa merusak amal tanpa kita sadari. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, keikhlasan bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik di hadapan orang lain. Tetapi keikhlasan adalah bagaimana kita menjaga niat dalam hati kita, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata ingin dipuji atau ingin dipandang baik. Mungkin kita membantu orang lain dan orang lain melihatnya, itu tidak masalah, itu bukan apa-apa, selama dalam hati kita tidak ada keinginan untuk dipuji. Itu tadi, kita harus meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terpenting itu bukan siapa yang melihat, tetapi Allah yang melihat kita. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, menjaga keikhlasan itu adalah sebuah proses. Ia tidak datang begitu saja, tetapi harus dilatih. Setiap kali kita beramal, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, untuk siapa amal ini kita lakukan? Jika jawabannya karena Allah, maka lanjutkan. Tetapi jika ada niat lain, maka luruskan kembali. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, keikhlasan juga terlihat dari bagaimana kita tetap berbuat baik. Meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap sholat dengan khusyuk meskipun sendirian. Kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang memuji. Nah, inilah tanda keikhlasan yang sebenarnya, ketika kita tidak membutuhkan pengakuan manusia, karena kita yakin bahwa Allah melihat segala sesuatu. Orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa, karena ia tidak bergantung pada penilaian manusia. Jika dipuji, ia tidak terlalu bangga. Jika tidak dihargai, ia tidak merasa kecewa. Nah, karena itu tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, keikhlasan juga membuat hidup kita itu akan menjadi lebih tenang. Kita tidak terbebani dengan keinginan untuk terlihat sempurna di hadapan manusia. Kita tidak sibuk memikirkan penilaian orang lain. Kita hanya fokus pada bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, itu tidak semua kebaikan akan dibalas oleh manusia. Terkadang kita sudah berbuat baik tetapi tidak dihargai. Bahkan terkadang kebaikan kita dibalas dengan hal yang tidak menyenangkan. Tapi jika niat kembali lagi dengan niat kita, jika niat kita ikhlas, maka semua itu tidak akan menjadi beban bagi diri kita, karena kita tidak mengharapkan balas dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, mari kita mulai belajar untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal kita. Tidak perlu langsung sempurna, tapi mulailah dari hal kecil. Luruskan niat sebelum beramal, perbaiki niat saat beramal, dan evaluasi niat setelah beramal. Karena keikhlasan adalah sesuatu yang harus terus kita jaga. Para pendengar perempuan dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam setiap amal, menerima setiap kebaikan yang kita lakukan, dan menjauhkan kita dari sifat riya dan ingin dipuji oleh manusia. Sejenak kita mengangkat tangan, Allahumma ya Allah, ikhlaskanlah hati kami dalam setiap amal kami. Jauhkanlah kami dari riya dan sifat ingin dipuji oleh manusia, dan terimalah setiap kebaikan yang kami lakukan, dan perbaikilah niat baik kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan. Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Saudara perempat, tempat peribadatan bagi umat Tionghoa dan juga bagi penganut agama Buddha ini ada keunikan tersendiri, yakni adanya patung seribu wajah atau patung murid Buddha yang juga disebut sebagai Arahat. Selain sebagai tempat peribadatan, juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau bagi yang suka berfoto selfie atau bagi para pecinta fotografi. Karena dari sisi arsitektur vihara dan juga patung-patungnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Kepri pada November 2026 dengan fokus pada kesiapan atlet melalui pemusatan latihan atau training center, sarana pertandingan, serta rangkaian upacara pembukaan dan penutupan. Sekda Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan penentuan lokasi pertandingan, pawai dan kirap obor, serta skenario acara telah dipersiapkan. Ia berharap dukungan dan doa masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan lancar dan sukses, sekaligus menjadikan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah yang baik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita mulai dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 72 hingga 87%. Kemudian untuk Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini hujan petir dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 89%. Kemudian untuk Kecamatan Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini hujan petir dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 88%. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 73 hingga 86%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, turnamen futsal kategori U10, U12, dan U14 resmi digelar. Pertandingan tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda sekaligus memperebutkan Piala Ketua DPRD Lingga tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di lapangan Tri Futsal Dae, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Wakil Bupati Lingga, Nofrizal, beserta Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, turut hadir untuk memeriahkan. Wakil Bupati Lingga, Nofrizal, mengatakan turnamen tersebut tentunya dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat mereka di dalam bidang olahraga. Ia juga menaruh harapan besar melalui kegiatan ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet futsal berprestasi yang tentunya mampu mengharumkan nama Kabupaten Lingga. Pemkab Lingga mendukung pengembangan potensi generasi muda melalui kegiatan olahraga ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang berprestasi dan membanggakan daerah.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita diribut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya, sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa, memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, jelang pekan olahraga tingkat provinsi Kepri, Porprov, tim sepak bola Kabupaten Lingga sudah mulai pemusatan latihan. Para pemain melangsungkan latihan di lapangan Merdeka Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Para atlet yang diambil ini merupakan atlet hasil seleksi dari Liga PSSI Lingga yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kini mereka tengah melakukan pemantapan fisik dan juga teknik dalam mengolah si kulit bundar. Sebanyak 22 atlet ini digembleng oleh para pelatih profesional. Mereka dibekali mulai dari penguasaan teknik hingga menjaga fisik agar tetap prima jelang pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kepri nanti. Ketua ASKAP PSSI Lingga, Aziz Martindas, mengatakan pemusatan latihan ini dimulai sejak 5 Oktober 2026. Jadi mereka ditempa selama 1 bulan untuk menjalani proses latihan yang benar. Ia optimis para atlet dapat meraih hasil positif pada ajang Porprov Kepri yang akan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, kue khas suku Melayu, bingka pandan, juga menjadi kue favorit di Tanjung Pinang. Teksturnya yang padat dan lembut, berlemak santan serta aroma pandan yang menyengat, sehingga dijadikan oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kue ini ialah salah satu jenis pencuci mulut terfavorit, maka sempatkan ke toko oleh-oleh khas Tanjung Pinang untuk membeli bingka pandan dan sajikan kepada orang terkasih dalam keadaan dingin agar bingka pandan lebih nikmat saat dimakan. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang telah melaksanakan screening tuberkulosis atau TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG di 37 titik. Kepala Dinkes Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sebanyak 1.601 sampel telah dikirim untuk pemeriksaan dan 8 orang dinyatakan positif TBC. Pasien yang terkonfirmasi langsung mendapatkan pengobatan selama 6 bulan, sementara kontak erat diberikan terapi pencegahan sesuai ketentuan. Dinkes turut mendorong deteksi dini dan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala ataupun memiliki kontak erat dengan pasien TBC agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik.